ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan
penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja bumi putra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumi Putra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumi Putera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci. Terima kasih.

0: kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Nintiang tawen. Apa induan suhamat belawak kai mata, telebagi ari gawai nyu majak sesema. Yesua mengenang niang induan, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang nenduan lagi hidup suba, ia mendua rapenduan mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apenduan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
5: Sunyi mata untuk, nanti nuan lagi ditau nenduan, ndak aku tau ke diri beketau. Anak tuanya mayu tengnya meh sidaknya bekakan nadai apa yang nadai nai ya bisa ke kita itu agi de menua itu nadai ke si kau uli mulai ke diri maya gawai je pedak belana orang bukai din. Oh nindun ingat di tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sidak pulai sekolah nakak me pengelantian hati nindun bakang lemat tu meh. Tentu ya pulai ngagai menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenya ti telepon ngagai ya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari maku tu. Nama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kena. Seminak tu emang ajak maku bisi maya gawai tu. Sino mat gak ku ngenang tidak ya. Ti nadai ya nadai maku tu. Agak nak dapat tu nendun, nendun. Apa mengaku tu di tu?
6: Apa nendun? Ingat kenuan, jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai buku lain kau kita ilak. Umbu, mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak, nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu, pedak nuan apa endun? Nibu tanya, Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telefon pun sidak jarang beranau lama. Jauh ente beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin sidak nak ulih pulai ke menua apa endun? Apa endun? Ingat menuan apa endun? Suah mengumbuak sidak pulai pendun.
4: Meang baru datai bak palak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
7: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenuang apai?
5: Ni, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak medak nuan kutu tadi mang.
7: Baru datai aku tu deh apai? Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
5: dek nganjong dek
7: kan duan aku tu apa
5: ngah kai punya mena nyuda tua tua itu demang segi gaya ya
7: dah tu telefon agen duan nuan
5: haunya ni kaban nuan tadi kenyang kai kenuan yang tadi mana dah sonik kai na
7: iya iya tu tadi dah boleh lama nyak kai yang dak tamak tadi bisik mah aku madah ngasu ya tamak
5: naik kasu ya betul dah nan mah ni kai memang ngapa kita biar dek kumai ya
7: nanah tu tak beri kabanku tadi kasam babi.
5: Apa bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
4: Pagi 31 hari bulan 5. Tuan rumah ngeras sedar serumah panjai berkawal ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
8: Jadi Lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngena gelalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara. Berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
9: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
4: Apa induan udah nengnya gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya sebedau nurun ke pasar. Laban ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sino nak ransi yang hati ia dekat gintu wari gawai ke tahun tu.
5: Oh meng, meng tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah berbeli ku temai. Wah tu lagi ni buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Nyak metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au. Pendam dulu tu au.
7: Au dia tu pi apa?
5: Au dia tu.
7: Aw, arah mang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah kau apa? Alam dorong tua?
5: Barang memang.
7: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
5: Dian? Apa nak dah? Aku ingin dah ingat aku mai Dian hari ini tu boleh Dian memang.
7: Ya, dorong pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
5: Aw, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
7: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
5: Ni boleh buatnya kedas yang tisi jalan bisa.
7: Aw, aw. Apa rupa amat ke Baba Zito Apai? Bisa main dukung nanti tadi?
5: Bisa, Mang.
7: Main rumah tak nak ingat nanti Apai?
5: Ya, bisa. Itu yang ada tangkian kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, ya pada adanya yang jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nanti jalan.
7: Aw, aw.
5: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang ya, pura pak meto. Ma berita nenendun.

0: Alo Nun, apa berita kita? Apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me. Lama dah nak dengar Rita kita. Telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang. Nama kita telepon buat lama, pai. Nama teka deh.
0: Nai, nanti masalah aku telepon ke kita. Nun, nyon lengau aku tu nun. Mang bising aku di tau, nya. Ngau aku. Kamu doa itu terpas apa beli aku tahu.
1: Ya, nama kita telepon lama, pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey, pihak, nak. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakang lama re aku nyon telefon ke kita aku tu nyon tanya ke kita gawai tu nyon pergila ke nyon kak gawai. Padahal mau puak kita nun.
1: Eh nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apa sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Pihak nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuah magang nun. Sidak selinanya sebilik pulai magang namanya laki apa pulai ri tasiak ngau magang sidak dia nadai rom berapi ditunun amai nak pulai kita
1: eh nadai kami pulai udah gemadah kedek sarinya apa kami tu nadai pulai de nya bekenya madai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyade mayuh pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayuh lagi ndan tu di kemudian kedek. Dan yang mati ku apa yang mati ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balamnya dia bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak dan nun.
1: Eh udahnya, udahnya.
0: Nai, nama nun tak madam ke telepon lagi kak. Berendau dengan nun. Halo berdau ke berjakuk dengan belau cuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Eh, anak munyi nyamang ke yang kak. Penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nunnya ke. Dia bukan nak nemu mangan nun. Mengah menyadik dengnya. Eh, nguji telefon gigat gitu. Ni telefon gitu. Tadi apa? Nombor telefon ikat tu ni. Ikat tu mayo na nombor telefon. Ah tahu eh bapak ku ikat sigat gitu eh.
3: Ngoi, siapa telefon tu? Kamu tu apa ini? Apa? Nama apa? Aku tu belum gawa. Aku apa kali madah nak ngacau mayang ku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku kemaya pulai. Tahu untuk segini nak pulai ku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebilik 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nadai utair baik lagi. Nadai utair belanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawa dulu ku gawa dulu. Bye bye bye bye. Selamat gawa yuk.
0: Oh, balan ha gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah mai pama kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah ga boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke de mang mang tu sa. Telefon ko ga genduan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyataan tidak tahu. Sehingga ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenan kita nun. Di nunda sidanya mang.
2: Tak dapat. Nak ngawak mehapai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Eh. Kiruh ke sidanya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu. Ngiga dagian dulu. Ngakil lagi habis. Lepas orang lagi.
2: Dan nunggu-nunggu apa. Kengirup dulu ku. Dah. Am.
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya

0: Apay? Apay? Oh, Meng. Nis, duay.
1: Nay, duay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, muda akak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau aku, depea.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, meh. Am, nikit tu,
1: am, am.
2: Eh, bisa pulai wak, depea. Tahun tu, tepan arai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau, gamal dah kesikat. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai, nai siranya. Malai, ku jakau. Ya, mayu, mayu ah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah peninai tu rendah ngai.
2: Eh, ya, sepai asaya, sepai asaya nak bini. Ya, kerabat kalau milih, tak deh. Kumai yang merincak kita itu luan. Kumai yang merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utai kena rai bilik kita itu, ah, nama kekurang ya. Ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusida ya. Udu, udu udu milih rindu tau kenyal milih ke menantu. Kebini tau asai ai pak ya
3: ba yai nai kumai sikat lama gamanya kia mu tuai ja
2: amatnya amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nya nya bise seni paknya nya tau me kunti ale bise pulai kau ai tau pernah dai mari ai pernah dai tenya ya buah mari bersai sawah kapal nya tau nya nu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjangnya neresiko na pansut, medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kereta, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa orang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Oh, mari awak sida datai cari tau. Apa? Apa? Tau, tentu, tau, apa? Apa ni buat tu gangga? Udah tau lagi. Apa doan? Apa doan? Oh, apa doan?
5: Luar negara kayak ku main guna mulai seruai teh kayak kita pun ni ucu akai kita kita akai aku baru ngot ucu akai lama hari kita ngagu ketundun ni gak ku main guna mulai kita.
6: Eh, sikit pulai kami dua ikat tu apa? Tanya tak ada meh. Sikit ke rindu kan undek dek apa? Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek?
5: Nama terbaik kita nun.
6: Eh, nak tak mayu, aku tak baik kutu apa. Aku tak kuliah beli aku, mainnya aku tak kata baik kutu pulai. Laban, bati kutu, nak ngerundi yang mayu, mimik tak kata beli aku. Jadi aku puas hati apa, nanti udah bertemu dengan orang. Nyalai kutu pulai, jadi tak ke mimik baik kutu, apa ke tempat kita?
5: Eh, ini ngiranya luan, luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai, aku nak tiruah, nak ngira ke. Utai keberguna baku dia tu, luan balau cuk pulai, nuan pulai. Laki non pulanya cukup baku ni buat baik kutai. Mai dari pun cukup menduan. Terima kasih ya duan kita aku dah datai. Jaga mai pun duan kita datai. Balau cowok kutung aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
7: Nyama pai kami tu segi kedatai pulai. Kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, macam tadi, apa isi kau ajak di dunia tu? Ya, macam kami kangen bas nuan pelagawai tu. Ya, minta ampun mah pai leban nya meh luar de sino nyobrai ke kami ndak pulai gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai ana bobo nian berkereta nian tadi ni ka ilmu lemenian menya ai ku tai meruti meh cabe meh mai wa manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stand nian din leh ni bo nya jia tu ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngade ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wa sangkong ko dan nian nga pai bo spend nya bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa o nya baru wa mak mai wa bareng beli ikan nya aja enggak deh nak makan dua nian beli barang niat dia berlama dia agak tua tidak menyadari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalah kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah ramai gawai tahun tu nendon Sino ko ngenang ni luan ti non dipse di to. Nya bro penuh bede atau tahun to nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngiga jereki ngau pemandai. Sagi kita bisi apa indai di benua pulai mi kita. Tajak pia ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bicipi ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidap maya pula gawai tu ukai sukat pengrindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapaindai. Biar megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen Edmund Langi, inain duen Penny Ribut, duen Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apain duen Nancy Nanggai, petunggal duen Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang,

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Sampai ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Kini kita bersama Siaman FM Spektra 19
2: Warna Hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Selamat bersama untuk ruangan Spektra 19 Warna Harimu di Seri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua pada hari pertama kita berada di bulan Jun 2026, Isnin, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah, ya. Temankan saya Mulia Amir Ahmad ataupun Amy. Baik, seketika nanti sekitar 9.20 minit pagi kita akan sama-sama mengikuti putusan khas, ya, Hari Gawai yang akan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Sebentar saja lagi, ya. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM. Baik, kita berehat dahulu dengan lagu ini, Soal Cinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Gawai Dayak,

mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumi Putera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan manua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar
telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grade semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit, ART, is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap
is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa.
Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

0: kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

Malam-malam sama dengan mimpi. Pukul pagi kita akan siarkan Dunia 10 Pagi dari Nasional FM. Dan selepas itu kita akan bersama dalam ruangan Info Ekspresi sehingga ke pukul 11 pagi. Sama rakan saya DJ Runas menanti di Sarawak FM pada waktu ini. Okey, kita berjumpa untuk ruangan Info Ekspresi giliran dari Sri Aman FM ya. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini sebelum kita mengikuti Dunia 10 Pagi dan kemudiannya Info Ekspresi.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ekspresi. Okey, kembali untuk bersiaran bersama kami di Surat FM Sehati Sejiwa dengan lagu joget raya ke udara bersama kami di RTM. Jua mengucapkan selamat hari raya Aidiladha dan juga selamat hari gawai kepada semua yang mendengar kami di Surat FM, dan juga insyaAllah lepas tu kita akan bersama dengan rakan kita seperti biasa. Kita terbang ke Seri Aman kali tu bersama dengan rakan kita di Sia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rinas.
0: Ya, DJ Amy di Seri Aman. Apa khabar Seri Aman?
1: Bagus itu, semuanya okey je. Alhamdulillah.
0: Okey je. Cuaca pun okey je di Seri Aman.
1: Cuaca pagi, petang, siang, malamnya panas.
0: Panas. Ini sempat nyemur baju tu.
1: Mun berjemur baju memang kerin. Nyemur dah agak-agak kerin ya. Nah, ya. Mun rajin mula kuih nak. Macam kita di rumah malah je berkipas saja. Si cukup kipas make aircon-nya ya.
0: Menang. Mau kipas keliling 360 darjah baru eh nyaman dan ah.
1: Ada nama ige kipas pasang depan, pasang tepi, pasang belakang kan apa. Kita mau kelima sebenarnya. Kemua enggak beras sebenarnya. Gap nah itu ah.
0: Gap je jua. Sedang-sedang juga kita dua gap sikit.
1: Kali tu nak ngabang tu. Ni hari tu hari pertama orang gawai tu. Sama gawai lah untuk kawan-kawan kita.
0: Betul.
1: Cuti panjang tu.
0: Betul, cuti panjang juga. Sempatlah berjarah rumah sidak yang nyambut air gawai lah hari tu nak.
1: Adalah kari-kari.
0: Kuih kering ni paling nyaman.
1: Makin nak kuih jala, kuih apa, kuih penganan,
0: kuih cap,
1: kuih bunga, bunga ros, kuih cap,
0: dak kuih penyaram. Yang nang ditunggu-tunggulah.
1: Ni gaya tu, kerja makan je tu. Ni pun nak daya.
0: Ibu kita nak ragul. Lepas tu kita ruang gampang rumah. Berjalan raya teruang cari kuih macam ya.
1: Nah,
0: macam tu lah, kuih dak sepit, kuih nak ya nang berguna nah. Nang bercari kita kok.
1: Nak ori tu punya berlemak tau. Berlemak masih manis. Yo nyaman ni. Macam kita makan kuih Cina nak. Oh, mana dispo banyak kuih Cina. Kita rasa kuih Cina ya. Nya halus mulus nang berlemak jaknya. Lah ori original lah.
0: Oh, betul.
1: Kita nak pergi beraya apa semua adalah kuih tradisi keluar.
0: Nang ada.
1: Sekiranya lah apa
0: juga yang nak cari nah.
1: Upah orang idam je upah ni tu. Hinas.
0: Kita bagi kaya gawai.
1: Nak nak apa temu tu dua tu.
0: Bah, Allah seperti biasa nak hari Senin kita bergabung dengan Si Omar FM dengan Sawa FM. Jadi mungkin ada antara bahan dan juga aktiviti dikongsikan daripada bahan daripada Si Aman. Silakan.
1: Sampai kita berkakak tu, kelak kita berehat sekejap. Ni adalah kita kakak sekejap panjang alun.
0: Ya, takut.
1: Alun semput soalnya. Nafas pun sesak tu kan nak. Tu sebenarnya berkenaan dengan notis makluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk Rinas untuk apa mendengar kita di bahagian Siaman tu lah. Dimaklumkan bahawa perkhidmatan di klinik kesihatan Seri Aman akan beroperasi pada cuti tambahan tu sempena Hari Gawai pada 3 Jun dan juga 4 Jun 2026. 3 dengan 4 hari Rabu, hari Khamis. Jam 8 pagi sampai pukul 12. Mula lepas pukul 12 ia adalah tutup lah nyok. Bertempat di klinik kesihatan Seri Aman tu untuk kes kecemasan aja dan juga cek apa tu, periksa serum bilirubin ya, cek kuning, cek kuning tu, biasanya biak kecil lah nak bayi ya. Okey, nak biak kecil ya. Jadi masa ya tek pukul 8 sampai pukul 12. Jangan kita orang lebih masa ya, berarti orang pun nak pulang rehat juga lah. Puasnya tutup lepas ya. Jadi maklumat lah kepada kita orang mungkin ada temu janji nak janji temu sidak ya. 3 dengan 4 Jun nya dibuka.
0: 3 dengan 4 Jun nya dibuka.
1: 4 jam nya dibuka Inas. Peluang kita orang. Bah cuti tu panjang. Jadi sidak tu keliru sebenarnya. Bila bila cuti tu ada kesi dibuka klinik kesihatan tu. Kadang-kadang anda tu datang nak ambil ubat ke apa kan nak ngecek nah. Tapi tu untuk kes kecemasan lah, untuk cek serum bilirubin, cek kuning aja.
0: Dengan
1: kecemasan lah. Kita silap apa kecemasan lah, emergency ya nak. Jadi 3 dengan 4 jadi buka. ya, untuk maklumat maklumat kita di bahagian Siaman tu lah ya.
0: Tapi bukannya untuk masa untuk walk in mana yang ada temu janji hanya kena datang pada tarikh ya lah 3 dan 4 ya bulan.
1: 3 dan 4 tu cuti tambahan Linda.
0: Betul.
1: Linda mikir hari biasa. 5 bulan bawa hari orang bekerja nah.
0: Oh, 5 bulan.
1: Oh, hari Jumaat. Kami lah orang nak pergi ke klinik, nak pergi ke poliklinik, nak pergi ke hospital tu orang nak.
0: Hari Jumaat tu lah masa pendek nak. Bertunggu mesti awal pagi.
1: Awal pagi kadang lekat subuh mula pukul 6 pagi dah ada sidak berada di depan.
0: Poliklinik.
1: Poliklinik ya.
0: Kami dulu pernah nak bekerja di poliklinik.
1: Pengalaman tu ah, cerita pengalaman.
0: Betul. Pukul 6 kami dah buka shutter dah.
1: Adeh.
0: Buka shutter. Pukul 6:30 sidaknya dah berumuk dah depan ya.
1: Ya.
0: Sebab apa? Sidak nak berumuk kami nombor. Mudah cemat. Nang laju. Kami nombor. Dolok ni ada makin digital. Dolok kami makin nombor 1, nombor 2. Nombor 3 barunya ngecopan counter.
1: Munita nangga pengalaman lah. Kita tu pernah jadi pesakit kata orang lah. Kita nangga panggil sidak pergi ke pusat apa ke kesihatan tu nak.
0: Klinik kesihatan
1: pejabat kesihatan tu nak. Kadang sidaknya nyurung apa buku rawatan ya. Nang disurung cemnya panjang je buku ya diikat pakai tali. Nak cepat nak. Tapi kena bersabarlah bila kita apa menunggu giliran kita ya teh. Jangan marah-marah di hospital, jangan marah-marah di klinik kesihatan.
0: Tapi kedai ada jual nasi lemak, makan dulu nasi lemak.
1: Nah ada kemudahan ya, disedia ada kedai untuk kita orang beli kedai apa
0: uncit,
1: makanan kami
0: nyimpal
1: dulu kadang. Janganlah merunggu toh kerja tu siapa dipoles kelip mata.
0: Jadi dicek lab kita kena marah lah. Hampir je kejap doktor ngecek kata orang kelas. Ada doktor ngecek nona.
1: Kadang geram dah tu. Sabar je lah, sabar banyak-banyak. Bila kita berada di kaunter ke apa nak.
0: Betul. Bukannya di kaunter klinik kesihatan je, tapi di
1: tempat
0: mana-mana
1: lah.
0: Kaunter lah. Immigration, JPJ.
1: Banyak-banyak. Sebab ya lah sidak berada di kaunter tu senyuman yang melebar. Melayan kita
0: orang. Sidak tak lemu lah awak muda.
1: Kan. Mungkin kita dulu tak sibuk pada lagi lah. Muda sentiasa. Udah lagi habis syurga-syurga. Kita nak dengar lagu tu. Pilihan siapa tu?
0: Siaman FM ke? Siaman.
1: Siaman. Oleh kerana kita nak, nak apa tu orang tu? Nak happy-happy lah nak. Tu lagu dalam versi Hindi. Khas untuk kekasih-kekasih macam Rindas dengan suami. Mana orang tu bercinta-cinta untuk sesuai nak lagu tu ko.
0: Kita nak dengar tu.
1: Dengarlah sama-sama Dil Barang. Maksudnya kekasih. Sekadar hiburan kita dalam Info Ekspresi.
0: Info Ekspresi
1: Surah FM dengan
0: Sri Aman FM.

0: tahun ni Albara. Winas.
1: Albara. Apa itu?
0: Hatiku membara juga hari ini.
1: Iya.
0: Bersama dalam voice
1: crazy. Membara dan jangan mengembara.
0: Jangan mengembara.
1: Jangan boleh mengembara tapi jangan jauh-jauh dekat-dekat.
0: Dalam konteks mengembara tu ada yang suka ke activity yang rasa apa kata orang tak nekik gunung perlu.
1: Betul,
0: ada ilmu kini tu kita dengar berita-berita yang menyedihkan jadi munak kita orang nak

0: Limo
1: jua.
0: jenan boikot. Tahan sih.
1: Aku ampus nyawa nih
0: ya,
1: atas tuh.
0: Bim.
1: Tuh juga cungap tuh.
0: Itu naik tangga dua tingkat ya udah ampus dah so.
1: Nah.
0: Turun nyaman ya. Lagi tangga. Munya dah lima tingkat macam nih. Ya Rabi, nambah peluh peluh sakan.
1: Tapi nak, mun daripada segi pengalaman lah, mun nekik gunung tu, bila nekik gunung ke bukit nak, mun daripada pengalaman yang kita nak ya, yang paling nyamannya bila kita pat nekik ya paling nyaman. Tapi bila pat turun, kaki memang lenguh.
0: Bergegar je, betis kaki.
1: Bergegar. Oh, cocok je kaki turun ke rebah kok.
0: Ya, baik nak bergoliang ke bahagia aku. Nak kena ya, nak.
1: Nak iyalah, takut kita. Sebab takut ada tertinggi. Jak dengan lubang tanah nak licin dia ya, becak terlicak nak nak ialah
0: tanah yang boleh sedut ya.
1: Betul
0: ya takut juga kita sungai lagi air lagi tapi mana apa kata orang tu oleh kerana cuti tu panjang rancanglah perjalanan cuti kita orang ya di tempat-tempat macam laut ke apa kena hati-hatilah jangan pergi ke kawasan yang si sepatutnya lah sebenarnya.
1: Terutamanya pada musim hujan.
0: Hujan. Susah hati, mun ambiak kita nangganya susah hati. Begitu orang tua-tuanya berfikir ya matang bah. Jadi ambiak tu sekali di padang tak dengar. Nanti ngai telingai.
1: Mu macam ya mengembak miak pergi ke pantai kita ke sana. Berdekat-dekat ke pantai. Agi juannya si dengar tak pesi tinggal tak nak.
0: Pesi tinggal.
1: Macam ya tepat. Terpaksa ngembak tali ke ngikat sidaknya. Sak si jauh berjalan.
0: Ya. Nanti diikat.
1: Cari ya pokok kata pikat.
0: Dijemur. Tapi mu ditanya upa jahit na upa nana. Tapi ya untuk kesempatan sebenarnya.
1: Kasi mau sidaknya tiba-tiba pandai anyut lemas mana si pandai berenang bah. Seorang bertarik seorang.
0: Nembiak tu nakai.
1: Nah, kena lagi. Takut air narit kata orang. Mungkin kita turun tu bah. Tarik tak boleh air. Kalau air tak rasa. Ni apa kita nak nyaman mana yang si pandai berenang.
0: Hati-hati tak orang berada di kawasan apa laut pantai itu. Di sungai sama sebab di sungai.
1: Sama juga.
0: Jangan suka hati kita orang nak main air.
1: Tidak suka terjun.
0: Megang-megang apa nak tepi-tepi. Nah, kita nanggar ya. Kacau nak. Kita sini nanggar kan. Ada tikus di tepi ya. Kita takut ada apa-apa terjadi. Virus ke apa nak. Jangan sembangkan.
1: Kena tu ada hantar virus.
0: Hantar
1: yang
0: virus.
1: Kita harapkan benda yang sih lah. Sampai kita situ. Kita harapkan.
0: Dijauhi lah. Minta dijauhi.
1: Jaga keselamatan, kebersihan ia adalah penting untuk kita.
0: No mana. Banyak ada info di pergi. Cukup lah ya.
1: Ya tu.
0: Ada lagi sebenarnya. Ya doktor nak siapa temu. Ya aku mada. Beri sigia tajuk.
1: Ayuh kena kisah lama.
0: Sigia tajuk. Lalu berpuluh-puluh. Patah katanya saya. Itulah cerita kita dari Semanggang. Untuk aktiviti yang akan datang. Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Seri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia tu, Daerah Seri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 pada hari Ahad 14 Jun 2026 kelak Rinas dan juga apa pun dengan kita suruh sawak tu lah dengan temanya Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Seri Aman dan program tu bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil mendema darah. Dah mendema darah, tak cukup darah nak lupa kita tu.
1: Sebab banyak pakai darah klinik tu nak tabung darah tu berguna sebenarnya kepada
0: sakit-sakit
1: yang
0: memerlukan. Di sampingnya tu antara tujuan yang lain menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di sekitar bahagian Seri Aman tu. Jadi programnya akan berlangsung di Dewan Suara Seri Aman. Macam biasalah lokasi Winas pun tu lokasi tu 8 pagi sampai 3 petang. Dan 8 pagi sampai 3 petang lama tu. Awal pagi akhirnya. Dan program akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Ya. Jadi sidaknya terutamanya pihak penganjur lah menyasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari ya sepanjangnya berlangsung lah. Keperluan stok darah di Hospital Seri Aman sentiasa meningkat untuk kegunaan kecemasan, prosedur pembedahan dan rawatan pesakit.

0: penyakit kronik oleh program itu merupakan inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat, di tahap zon hijau ya, sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang kecemasan, di samping menimbulkan kesedaran masyarakat tentang peri pentingnya pendermaan darah. Ya, antara kepentingan apa sebab penemaan darah tu tek apa kata orang tek dilaksanakan. Okey, aktiviti yang lain untuk memeriahkan lagi suasana ya. Cukup menarik antaranya saringan kesihatan percuma daripada pihak pejabat kesihatan bahagian Sri Aman, pameran kesihatan oleh unit fisioterapi, unit kerja sosial perubatan, unit terapi cara kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman. Ada juga beg cenderahati sebagai penghargaan untuk setiap penderma yang berjaya. Dan derma dapat juga apa cenderahati itu. Dan juga 10 anugerah khas untuk penderma darah tegar di bahagian Sri Aman. Okey, ya. 10 anugerah khas. Okey.
1: Anugerah khas.
0: Okey, antara syarat kelayakan penderma. Jangan derma suka kita ngantar diri tapi tercita apa syaratnya lah. Susah
1: juga ada syarat ya.
0: Ada tangga tubuh tu dua tu cukup sih syarat.
1: Mesti cukup ibu dah
0: lah. Bagi memastikan kelancaran proses pendermaan darah, bakal penderma dinasihatkan untuk mengikuti syarat-syarat macam tu lah. Mempunyai berat badan melebihi 45 kilogram. 45 kilogram. Okey, cukup kah? Berat Guinness mungkin cukup tu, lebih tu.
1: Bolehlah.
0: Boleh lah. Okey, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam tu biasalah. Macam kita tu kadang-kadang tak cukup 2-3 jam je tidur nak. Makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah. Pesanan yang penting, ambil serapan lah. Ya, sarapan yang ringan lah. Jangan kita orang tadi dengan perut kosong. takut kena lain pada yang lain terjadi. Dah kita demam dah hati. Dia ambil dah kita si makan ya. Kenapa lagi khasiat dalam
1: badan? Lemah lintuk dekat ambil darah. Lemah lah
0: malih. Malih tu orang nak. Okey, seterusnya jangan lupa ambil IC tu orang. Kat pengenalan buku penderma. Selamat tu mana yang selalu menderma darah ya. Ni ada sikit buku ya. Ialah untuk catatan kita orang. Ia penting diimbak masa ya kelak. Dan bak ubat-ubatan yang dimakan. Ubat yang selalu kita makan hari-hari. Kita kongsikan bersamalah syarat kelayakan penderma tu. Jadi kita orang akurlah dengan syarat yang dikemukakan. Jadi seluruh komuniti di bahagian Sri Aman dan juga agensi kerajaan, sektor swasta, badan berkanun, persatuan-persatuan dan juga badan bukan kerajaan NGO adalah dijemput hadir untuk memeriahkan sambutannya. Okey. Jadi sama-samalah menyumbang kembali kepada komuniti melalui amalan monitor. Okey. Jadi jangan lupa tagihnya 14 Jun 2026 hari Ahad 8 pagi sampai 3 petang di Dewan Suara Sri Aman untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Rami lah kita dah 2 minggu akan datang lah.
1: Selamat lagi. Itu dah bulan 6 juga, 1
0: bulan 6.
1: Jun. Tinggal 13 hari lagi lah untuk persiapannya kelak. Jadi mana yang apa orang kata tadi, sudi untuk penderma darah dialu-alukan tapi dengan syarat yang telah ditetapkan.
0: Ya. Jangan lupa lah makan dulu sebelum kita orang penderma ya. Jangan biar kosong kosong perut ya. Parah kelak. Dah orang nak ambil darah kita. Mbak kata macam cerita kartun juga, Dracula ngisap darah tu.
1: Payah kita kelak.
0: Luput
1: mesti makan.
0: Okey. Jadi ya cerita kelak kita akan bercerita untuk aktiviti di bahagian Betong akan datang.
1: Bahagian Betong. Okey, lepas tu cerita pasal di bahagian Betong. Sebelumnya kita nak berhibur dulu.
0: Lagunya.
1: Kali tu dengan lagu Hari Sambutan Hari Gawai. Sebab maklumkan hari tu hari gawai 1 Jun nak. Kepada pendengar kita di Sri Aman, di Kuching tu
0: di Kuching, semua Sarawak lah.
1: Semua Sarawak lah. Perayaan yang diwatakan juga sebagai cuti umum di seluruh negeri Sarawak kita kan. Jadi jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Harry Francis, Melissa Francis, Shelly Nomi, Jedom, Rosie Izzy dengan Baby Shima. Rami Ga Oha, lagu gawai. Jom kita dengarkan.

0: Ya.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Okey, Info Ekspresi Sri Aman FM dengan Sarawak FM. Kembali lagi untuk waktu tu 10.45 sekejap jam masa sekejap tu nak
2: cepat nak boleh cepatkan lagi jam ya cepat habis
0: Okay.
2: Dah berami kawan ya tengok.
0: Udah kita beramai-ramai. Lepas tu kita nyambung lagi. Kita nyambung cerita di Semanggang ke nek tu.
2: Di Semanggang lah. Hampir juga. Mana sami jauh lupa. Komen orang dulu dah banyak mana.
0: Ya takut. Lepas tu kita baca komen tak je.
2: Tu berkaitan dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi. Yang di Putuan Agong ke-17. Peringkat Sarawak tahun 2026 ya. Dijangka berlangsung meriah di bahagian Tong. Bermula 11 hingga 14 Jun depan dengan pelbagai pengisian program melibatkan ribuan pengunjung. Jadi menurut kata Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Menteri bertanggungjawab Datuk Sri John C. Kitayai, sambutan tersebut merupakan tanda penghormatan serta lambang ketaatan dan kesetiaan rakyat kepada institusi Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara. Dan penganjuran sambutan berkenaan juga mencerminkan semangat patriotisme serta penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan kepimpinan tertinggi negara dalam memastikan keamanan dan kemakmuran negara. Jadi kita nak nangga antara acara-acara utama yang bakal dilangsungkan kelak, antaranya pameran Raja Kita dan Betong Kitchen yang akan diadakan di Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan bermula 11 hingga 14 Jun. Dan selainnya khutbah khas ya, khutbah khas turut diadakan di seluruh masjid di Sarawak pada 12 Jun bermula jam 12.30 hari. Dan untuk hari yang berikutnya 13 Jun akan diadakan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain Anjuran Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain iaitu UNIFOR akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap jam 11 pagi. Dan majlis tersebut nanti akan disempurnakan oleh Premier Sarawak. Dan untuk seterusnya, majlis kesyukuran di Masjid Jamek Betong pada hari yang sama dan dijangka menghimpunkan kira-kira 750 orang pengunjung dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dan untuk kemuncak sambutan pada 14 Jun akan diteruskan dengan majlis jamuan teh di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan sebelum konsert rakyat berlangsung pada sebelah malamnya ya. Jadi dengan sasaran kehadiran sekitar 5,000 penonton ya, untuk menyaksikan konsert rakyat. Jadi penganjuran sambutan tersebut diharapkan dapat menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan rakyat serta memperkukuhkan jati diri sebagai warga negara Malaysia yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan harmoni. Iyalah antara pengisian untuk antara acara-acara utama yang diadakan sempena dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Sarawak tahun 2026. Jadi Betong dipilih menjadi tuan rumah. Sebelas hingga 14 Jun 2026. Minggu kira minggu sikit lagi. Minggu depan lah. 13 hari lah kira-kiranya.
0: Sama dengan hari mendemam darah juga tadi.
2: Sama. Berbagilah ikhlas. Nani satu ke Betong, nani satu ke Semanggang tu. Pandai-pandailah. Pandai-pandailah ngatur kita pun kalender lah. Di hari kita orang catatlah.
0: Biasanya habis program pukul 3 petang di Dewan Suara ya. Terus pecut ke Betong. Okay. Masih jauh juga pecut Betong 45 minit dah sampai dah.
2: Okey, yalah antara aktiviti yang kita kongsikan di sekitar bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita ambil yang penting ajak lah dulu.
0: Betul.
2: Sebagai info, kira hin-hin lah. Bahasa kita hin-hin lah.
0: Ada hin itu.
2: Pakainya orang narit orang dengarnya. Supaya sidangnya datang cua sama-sama bergami lah kelak dengan program yang berlangsung. Okey. Dan seterusnya sebelum ini ada gitu Inas. Kita nangga komen lah dulu.
0: Okey, kita nak komen. Mun di Facebook Sarawak FM kita ada komen daripada Mak Teh sebenarnya.
2: Hai Mak Teh.
0: Ma, de bahalinun.
2: Bahalin, nanggalok.
0: Oh, daripada Mak Teh. Oh. Katanya, Assalamualaikum DJ Rinas dan juga DJ Amy.
2: Salam.
0: Selamat bertugas dan semoga urusan dipermudah dengan segalanya. Dan hari tu panas di Seratok. Selamat Hari Gawai Dayak buat yang menyambut Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Oha.
2: Sikit lagi kita nak dengar komen daripada sahabat-sahabat tu nak. Sahabat Facebook Sarawak FM. Okay. Jalina Julehi sebelum metik. Kita nak dengar
0: Kak Jalina.
2: Layan Derio dengar DJ kesayangan Shantik Anggun Rinas Mubati. DJ Comel Anggun dah lebih dah bomoy kata orang tak ada comel juga kita tu.
0: Comel.
2: Rindu hati dengar. Rindu dengar kita dua meriah aja. Sambil ni yang cabai bawang basak di dapur tanya menu simple kaki manuk.
0: Ya, Rabi, kaki mana? Tukan jap menu dia hantar je tu.
2: Hampir 2 jam nyari kaki manok baru nemu teh kedai manok. Banyak tutup. Ai, tutup. Hari besar tu, Rinas.
0: Hari besar ni ada buka.
2: Kecualilah mungkin kita pun nginang manok ni nak. Si jual. Hai, kita nak ya nak. Si ke kedai.
0: Terabai ke si ngepong manok otong nak ngepong kaki manok nak ditetak. Kita alu nak ngepong manok.
2: Ngepong manok. Si hai laki buang lori juga bawa bekam. Mudah dapat alu terus ya. Tanah air, masak air panas saja. Macam-macam.
0: Macam-macam. Ambil dua juga lah, Katalina.
2: Minduk juga. Kita ada cak kisah Amy tu dari Semangga. Saya dah kerja lain.
0: Tu kita ada tu piot daripada piot Haji Hamdan tu.
2: Apa ceritanya tu?
0: Salam ceria hari panas tu cuaca dekat kampung Pinang Jawa tu katanya hangat je rasa. Mohon mutar lagu hiburan untuk sidak wajah Mariam, Puan Mastika, Syarifah Salmah, Wan Rizwan dan juga anak kami Izarul Amira Haji Abdul Rani yang menyambut hari jadinya hari tu dengan kemarik. Mariam dengan ucapan selamat panjang umur. Semoga maju jaya dalam kehidupan. Terima kasih.
2: Sama-sama lah.
0: Sama-sama.
2: Happy birthday lah untuk yang merayakan semalam. Kadang-kadang ada juanya ditunda ke depan yang birthday kerana mungkin ada perkara lain yang perlu diselesaikan ke apa nak.
0: Betul, bukan setakat hari birthday je hari tu. Dalam sepanjang cuti nang cuti orang kata cuti tengah tahun nak. Bulan Jun tu ni memang sisah orang tadi sidak untuk hari cuti pengantin baru juga.
2: Sudahlah ini kerja si Oja nya tu. Pergi pengilan ya kita tu. Pengilan. Belum ludam kita banyak pengilan semanggang betul nung ka.
0: Jangan si pengilan tu orang-orang nyeruk tatam.
2: Hey, mun masa pengilan nak banyak ceritanya tu. Okay, cerita. Mun masa pengilan nak mun ini nak mun pengilan kita orang nak sedia aja kelio. Menu kelio memang nama
0: menu kelio nak
2: ni ada mun di segi menunya nak belajar sikit lah ni ada ujung sayapnya jua kaki ada jua hatiku hatimu jua
0: semua campur dalam
2: yang ni caranya masak ya si sama dengan kita kini tu campur kicap
0: si sama
2: campur apalah. Mun orang
0: dolok sam ni
2: mun dolok orang legend tu lain ni makan bahan ori semua.
0: Ya, kira itu ni ada main tapu-tapu je.
2: Main tapu-tapu. Nyong kita dua tu nak muka tapu je.
0: Tapi menu yang paling legend juga lah. Mungkin ada setengah yang si tahu sebenarnya menu ya. Mungkin ada yang pernah menyediakan waktu. Betul. Waktu Ringo tu pun ada.
2: Ringo dia waktu orang raya yang ikut giliran pun ada Ringo 1, 2, 3. Hari raya utama, kedua, ketiga. Ada juga orang mana. Datang makan. Kari manok pun sama awak.
0: makan.
2: Lain upah rempahnya mudah pergi ke belah pesisian Unang Rinas. Sama kita di bandar. Di bandar tu semua main segera semua. Di sini semuanya nang Pio apa?
0: Main Pio. Tutup. Ha? Nah, Pio habis lah.
2: Main tutupnya siya. Digeseknya siya. Tak sabiknya. Digilin. Digilin.
0: Nalilin nang dilinyihnya. Tak dapat telesong apa semua.
2: Lumat. Nete utit sekali. Jaknya te.
0: Ni dong ke belen. Ya, ke blenda. Muda blendanya usak. Makin ujung-ujung. Makin waktu telesong.
2: Lampat cerita nak Pio. Dapat tu tangan tu. Sipo dulu mari. Dah cerita pasal orang makan dia lapan dah bagus sudah.
0: Nak dapat dia lupa makan. Dah lama lagi ya.
2: Nak closing tu dah. 4 minit dia pasang lagu kucing ah.
0: Lepas tu pasang lagi kucing.
2: Terima kasih nak lagi. Mula closing aja tu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya macam biasalah udah di Sarawak FM, pergilah ke sehat tempatan kita di Siaman FM. Jangan sini dengar Siaman FM.
0: Betul. Cerita kita situ lah juga. Siaman FM saat Moon di Kuching 103.3.
2: Betul. Moon kita di situ 89.5.
0: 89.5 MHz. Apa-apa, terima kasih lah DJ Amy daripada Siaman FM.
2: Sama-sama. Kasih diterima bercuti. Tu.
0: Kasih tengah-tengah apa. Sama bercuti juga. Dan rakan-rakan kita di MCR juga. Terima kasih.
2: Terima kasih. Sebab menjalankan
0: program kita untuk hari tu lah berjalan dengan lancar.
2: Betul.
0: Ada yang si bercuti ya, si pun sedih. Habis kerja boleh pecut pulang ke rumah.
2: Nama-nama.
0: Pergi berjara.
2: Pergi berjara. Okay. Berkunjung ayah lah. Berkunjung ayah. Ayah gawai tu.
0: Si salah nak. Oh.
2: Si ada.
0: Okey. Kita lagu penutup kita dengan lagu Joget Malam Berinai. Salwa Abdul Rahman. Malumlah untuk pengantin-pengantin
2: kita. Pengantin baru.
0: Hari tu nak.
2: Tahniah lah.
0: Terima kasih DJ Mi.
2: Okey. Tahniah. Sama-sama tahniah. Jumpa lagi.
0: Oh lah. Tahniah apa pun si tahu.
2: Alhamdulillah ambil je lah.

0: Bersatu Padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: Sebab-bab je seorang dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
2: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
3: Maksud sebenar keamatan?
4: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
5: Setiap juadah yang terhidang

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
5: La Bamba, Chicago, Milano.
6: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
7: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
8: sikit daun salad mushroom.
7: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
6: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
9: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Okay, waktu sekarang pukul 11.13 minit pagi. Masih lagi bersama di Suria Aman FM. Jadi kita beralih kembali ya ke siaran tempatan kita dalam Spektra 912 Warnanya Harimu Adik Kakak. Dengarkan 89.5 MHz, Inspirasi Berinformasi. Jadi pertemuan kita itu hari Isnin 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang setia bersama di Sri Aman FM ya, bermula 9 pagi tadi, dan kita akan terus menuju ke jamnya yang penghujungnya 12 tengah hari. Maka kita akan berakhirlah untuk seketika ya. Baik, untuk berikutnya saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook di Sri Aman FM. Mun tadi kita dengar di Sound FM, kena tu kita di Sri Aman FM. Okey. Jangan kabur. Okey, yang nyatanya kita bersama dalam pertemuan ini Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, untuk komen yang pertama, Double NK Baja mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Miri. Minta kita siarkan sumpah lagu gawai katanya. Okey, lagu tu adalah untuk hiburan rekan-rekannya CMS Fred, Sindown, Eddie, Induk Kanawit, Bulan Penginduk, Rachel Merikan, Mary Ubon Martin, Shasha Manda, Cecilia Malon, Eric Jang, Peter Tingkau Kujam, Poli Masing. Selamat gawai, gayu guru, gerai nyamai. Terima kasih. Okey, seterusnya, siapa yang bertuah hari itu? Rashidah Edi, apa khabar kita? Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Pagi ini pergi kenduri kahwin. Pergi pengilan sedangnya. Mesti sempat pergi pengilan itu. Biarlah suami yang pergi. Okey. Oleh kerana kita tu bekerja dengan tugas yang ada tu. Selamat berhibur semua. Nak kita siarkan lagu nyanyi pada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey. Timbau Tawau, Timbau mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, untuk penyampai selamat bertugas. Baik, Jaton S seterusnya komen mengucapkan selamat pagi dan selamat berziaran kembali. Semoga sihat sejahtera dipundahkan tugasan. Kita angito. Dan selamat gawai buat semua sahabatku di mana juga berada. Terima kasih. Terbaik katanya Jaiton S. Terima kasih banyak untuk kita. David Ecom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat, ceria selalu, cuaca panas di Sarawak. Okey, pagi itu sebenarnya bila kita mengamati portal Bank Malaysia tadi, Siaman dan Betong pagi, petang dan juga malam diramalkan siap ada hujan ya. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, kiranya keadaan toknya panas lah waktu tu ya. Sehari-hari tu kita panas. Jadi amalkanlah ya. Amalan kita orang semasa musim panas tu, panas gila, biarlah kita orang berada di rumah, jangan lupa minum air kosong ya. Mana yang nak keluar rumah ya, pastikan kita membawa payung ataupun sediakan topi kita orang ya. Okey, sambung balik. Sambung balik, siapa betul tu? Body Muyang, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas di Kelili katanya. Selamat hari gawai daya kepada rakan Sri Aman FM. Terima kasih ya, kepada penyampai yang bertugas. Terima kasih banyak untuk anda Brody. Bro, Beruka Apau, selamat menyambut hari gawai daya 2026. Menuju kita semua gayu guru rantang mujur dalam penghidup ya. Azlan, Assalamualaikum.
Selamat pagi katanya. Terima kasih Azlan. Sapian Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman, Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Terima kasih Sapian Podin ya. Amir Satar dari ini Amir tu, dari Kuching, selamat menjalankan tugas dengan baik katanya. Terima kasih ya. Endo Kanawi, tok panjang sikit tau saya baca. Endo Kanawi, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria selalu, cuaca cerah katanya di Kanawi pagi tok. Ya, nak nuju apa requestnya sebarang lagu gawai. Buat sahabat Ijau Lang, Michael Bungin, Roslina Frances, Mary Ubon, Martin Lina Bugis, Emily Amy Richard, Serina Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana, Poli Masing dan berlain, Kebaja Peter Tingkau Kujam, Jamba Yutul, Cupas Lagun, dan juga sahabat-sahabat yang mengenali dirinya. Ya, yeah? Okay. Dan di mana-mana juga berada dengan ucapan semoga terhibur. Selamat Hari Gawai ngagai semua kita. Gayu guru gerai nyamai lantang senang, boleh tuah berlimpah lebih agi hari tahun ke udah oha katanya. Terima kasih Sri Aman FM terbaik. Terima kasih banyak ya. Lagi siapa? Mungsi ada. Saya bacakan sikit lagi. Muhammad Ruzaini, assalamualaikum Kak Amy. Okay, waalaikumsalam. Ruzaini tu dari ni kita tu Siti Padahnya lokasinya. Okay. Oh, di Betong. Bawa sampai pesanan kita tu. Selamat bertugas, selamat pagi. Panas di Betong pagi tu Kak Amy katanya. Okay, hati-hati ya, jaga kesihatan kita orang. Bila kadang cuaca panas tu dari pagi sampai ke malamnya, untuk hiburan selanjutnya untuk semualah ya. Jadi kita nak siarkan juga lagu versi indie tu, lagu kedua kita lah. Semangat daripada Lata Mageskar bergandingan dengan Sonu Nigam menerusi lagu Jenny Dillman.

0: sekadar memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, Isnin 1 Jun 2026. Masuknya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini, 12.35 minit tengah hari, manakala fardu Asar pada pukul 3.59 minit petang. Dan seterusnya, fardu Maghrib 6.40 minit petang dan fardu Isyak 7.55 minit malam. Untuk keesokan pagi, masuknya solat fardu Subuh 5.13 minit pagi dan Syuruq 6.27 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

gözüm bahane bari Alfred Matos'dan juga Shakira Nobel dengan Kau Selalu Di Hatiku. Baik, satu lagi pilihan kita yang terakhir. Sebelum berakhir, kami mengucapkan terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Dengan lafaz Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku, Nancy Tambon, bawa berita tengah hari YFM kena 1/6/2026. Perintah Sarawak semampai ngenang pemesai guna nembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya jadi aset berguna bak pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka penelebak ti diulih bak menua maju pakai Korea Selatan ulih nyawab nampak modal mensia berkualiti ti diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta nembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta nguna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau penelebak di Korea Selatan sebeda pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang nembiak Malaysia Korea PPMK ti diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengrami ngintu hari gawai ukai seminak diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya, adat engau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk, Dr. Simon Sinang Badar, madah ke pangkuk pengawak raban nembiak berguna benar. Dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nyalai pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerumbak pengerami ari gawai boleh nyawak merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rebak baru. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai Serian. Genang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Badar, madah ke lebih 19 juta ringgit diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkawam ngagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air, ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai ti diperambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus 13.5 juta ringgit. Projeknya megak sebagai hari pengeransiang perintah tindak ngetu berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup penggelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran ti diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau kampung Tai. Berita ti ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawau balih kapit mujur ngerara api tik nyerarai bepun ari bilik dapur bak penusah nyak nyadi tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit berkawal ngau penusah nyadi pukul 1.11 minit dini hari. Sebedau nganjung raban ari upis bomba kapit ngagendur penusah tu nyadi kira 95 km penyawah ari pis bombanya. Lebuh datai bandurnya raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajak pihak api oleh dirarak sidak ke diau bak rumah panjainya sebedar raban bomba datai bak palan penusah tu. Nada orang diriput ke bebadi nyawa tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalai ke pengawak matau serta meresa penglikun rumah panjangnya. Dikena tentu ke nadai agik pun penatai api ti taunya di baru. Lalu operasi ngerarak api tembuk pukul 5.25 minit pagi. Pengudah gayanya ditetap ke likun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1/6/2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Madani. Dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sibu.

Hello Malaysia, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Oh ha, nyone. Sarito 1 bulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nyak kebuah kita ninga aku hari sibu. Ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibu peninga. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kirakan nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah, tanpa japiak nyeromba hari gawai itu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah. Ngabang ngapangan diri ke sepia-sepia rumah dulu. Ane gue mindah nanti ya say, nentu bedaun tu nyamai say. Nah, tanpa japiak pelabak aku tengah hari itu bedau ya. Ngintu dirimpu dulu. Laban tentu ya bapak pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sari tu kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sari tu aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tahu telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sari itu begulai ngok kami di YFM Sibu. Tanpa jap ya kena ngepun ke program kita sari itu dia aku dekat maca sekedar pesan berat pesan batang ke bisi diterima di YFM seberang nampung baru program kita bawa randau temuai di tampung baru ninga ke sekedap pesan ngemega pesan gawai pesan lengau hari bala bakia kita ke nyangka nyana boleh pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya sitik lagu sebenarnya macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Aik Mata Bari Gawai nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenyau orang kedisayau tan tajak pihak ngarap ke bersampi ke semangat sidak ya begulai ngapai di syurga.

Nya lagu nyabak ba aik mata bari gawai. Ning ka aik mata lu nyabak nah au. Okey, nang awak peningau kita terus kaja program kita tajapan bisiknya ngasai ka tisino ati siro tang nareng awak tentu e pamaya bukai bawa bukai kita panuli apa ka orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngaunya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisa diterima di YFM. Pesan ia keterbato ianya Siti Jako Tesau gawai antu ia ke diterima hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya ianya niang David anak sawang serta berantu ke niang apaya niang ngabung anak jeli ya ngau niang indaya ianya niang liah anak mawan. Jadi pengawak gawai antu tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 inya betasek tau ke pengawal hari nyadi ianya 5 hari bulan 6 2026 bar rumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kabang belayan ngau sidak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019 845 4863 tahu ke bertanya ngagai tua rumah di Pampu ba 012 834 7785. Lapan pengawal berantunya sekayu rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke trupa. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu. Ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima hari jebli anak kedawa tau ke apai kia ngari kesida sebili ya. Nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu ke niang apaya ianya niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang. Tidika diatur 2006-2026 pagi hari 2 nikik ke Sungkup lalu 3 hari bulan 6 2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur bak bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih Belawai, Tanjung Manis, Serikai, biar megak kaban belayan di Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan kenalah derintai ke dito, ia kenglala, ni yang apai sidak ia, ianya niang kadawa anak gemar tau ke apai ban apai mandiang. Jadi inti kita akan nemu penerang ke silia kita tau telefon ngagai lumur tu ngagai lumur apai kia 014-895-2148 tau ke ngagai bibi inya ucu ya ba 013-842-0531. Nyak tadi dua iti pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di YFM. Nangkan ketul lagi inti semua lagi bisik lagi. Aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai. Ngau nyak terus pukulan kami di YFM peningat. Siti lagu dari William Depa. Pukulan ngau Doni Depa bergawai nada paindai.

Ya, lagu Begawai Nada Painai Tan Tajap ya. Kita aku ngasai ke udah umur baka kita itu dia tau me peninga udah nyo bisa ruang bilik ke rempo, bisa laki, bisa anak. Nyo kita ga ya ke munyiko kita ngepun ke semua kita ngagak nyedia ke utai ngambil kebala nek kita mega uli ngasai ke pengerami hari gawai baka kudah kalak dia asai kita suba. Berita be puji me ngagak semua painai ya ke ge nama tu ngau bawa benar tu nyedia ke derimpu ke gawai sebedau tu ngambil kebala nek kita pan bisik pengerindu oh ransi hati gagal ti ke gawai ke pulai gawai nanti agak bisik dua pulai gawai bisik awak pulai mai kita au munyi ko lagu ke dekat dimain kaku dah tu lagi tumuh dah tai dulu ke melempai tang tajak pihak ana nak ingat ke pengerai derimpu dijaga kita tajak pan rindu ke melempai. Jadi udah lagunya lagi kita mendiang ke randau temuai. Buku lain ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau bekaul ngau hak pekerja atau kecuti Jabatan Tenaga Cuti dari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu ngambil ke kita nemu lebih lagi bekaul ngau pemisi atau kecuti. Tu siti lagu dari pelama ngau Azroy Tumu Datai Dulu Melempai.

0: Dia company dianya hari buruh 1 Mei. Hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6. Hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Hari Sarawak 22 Julai. Hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari saya bukai jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah. Ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja ti yang nadai Muslim. Sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah.
1: Jadi nya senantang hari komisi nyerumak ngau hari besainya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besai ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulah nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
0: Cuti paternity itu ungkup semua pengejap lelaki punya koko tarik lah nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia atau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin. Cuti cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranek nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim tu bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti tu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company tu habis nadai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti tu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranek tante bini ya beranek tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
1: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita deh. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi keempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ngamik komisi.
0: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pisretat ke roputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ba ladang sawit lah.
1: Dan sikit bergaji makan tadi. Sekali ke kontri, sekali ke gaji hari itu tak diberi. Yeah. Lah tuan, entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk kenuannya tadi. Yeah. Tapi yang mereka diputuang sedak ya, agak gaji orang ke komisi tadi. Kati ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja itu tadi. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena diberi komisi. Tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
0: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50 ribu ungkup sitipnya lah. Reti ya tik sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50 ribu kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti tau ke udah dikala diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh buka kes.
1: Kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngereport. Nah, aku gawak bak company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tau kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? kini ke kita ada tenaga.

0: Rejal?
1: Sida tau ngeliput ngagi office ke semua telepon aja udah ya. Agak aduan aja lah. Mereka kami namanya maklumat dini do gawa. Dini address ya tante sida ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar putunya tau mega datang ke office hanya mesti datang ke office lah.
0: Jadi identiti sida ya dilalai ke kena ke? Nah.
1: Nak boleh nak ya. Nak boleh nak dapat.
0: Ya. Aman ke kan jadi?
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lepas ngambil kota itu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak di break komisi. Yang takut ngeriput. Ngai kita buat kemenik kerja. Mayu apa
1: kenyataannya? Bisa kan nangi kenyataan. Tapi nara yang ngawak. Nanti semak saya dibuat kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke.
0: Oh, bisa kan? Bisa. Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kenyak.
0: Jadi cukup mana utai ke diterang kenuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku merit terima kasih. Mayu akan penatai luar negara studio. Berkenang ke Bekawang ngau hak cuti bala pengerusi pengawat nitia ke atur ordinan Borong Sarawak kepca 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi makudai ngagak report. Jadi terima kasih ya ngagai tuan
1: sama-sama.
0: Tuan the meeting anam parah inya pegawai tenaga kerja ari upis buruh ko kita atau ke pejabat tenaga kerja bak bagi berdua kita di sibo ko le datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya bukai lah tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, okey.
2: Nyonya peningat atau siti lagu Ari Fabian Doom Terence Ten Roger ngamega artis JC ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi ku dekat mai kita mendiang ke perutusan khas hari gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita ngamega ari Premier Sarawak.

0: pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di nenduk kita. Kek dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta, lemai lagi kini kak berbaik ke kereta. Minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita yang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Lepas nanti kita ini titih ke atur, titih ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai. Mupuak engkau selamat, pulai datai perkita engkau selamat. Betul ke gagai kita. Ngagai bala kita kekak mulai ke diri maya gawai tu ilah. Aku ngarap ke semua kita nya. Berjimat maya kita batas, nyalai maya kereta, maya keluka pengangkut. Persa dulu kereta kita dah tentu kereta kita nyamana boleh dikena kita berjalai. Baru kita nya berjalai lalu mupuak ngagai nur ke tuju. Pihak mega anak tak ingat nanti kita nya bisik ngantuk, bisik dah kalau lelak ngetu dulu, belelak dulu baru kita nyambung perjalanan kita ngambil ke kita pan datai ngati ke lantang orang kan terima penatai kita pan lantang ngati. Jadi serimbai ngau gawai itu saya sepi aku ndak kelu temu, aku beri selamat gawai ngagai semua ke bebansa Dayak ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu harap kita ya semua muju dalam semua pengawak gerai nyamai dan tak senang kita ingin menua.
2: Tuan Jelepin Anak Entalai, Ketua

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026. Kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas, serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Nya tadi perutusan khas Hari Gawai Daya ke bisi dikeluar ke atau ke dikenatai ke i tuai pemegai menua hingga mega premier Sarawak kita. Engau nya peningah terus begulain kami di YFM Sibu Siti Lagu ke tengah hari itu penggempuro Hari Gawai. Hari Larry, Trisha, Delison, Gau Richard.

0: Peningah, hai ke benuang barantau jalai menung mulai ke dia putau ke benuang ngena perengkap pengangkut nama jap perengkap pengangkut kena kita sekali ke ngena perahu ngena basika ngena motor kini tau ke benuang berdarat jam ke dia tau leben kena tau jauh kini tau ke jauh atau rindu ke berdarat maya tau jam harap ke kita sama berjimat au nyaga penglikun kita nak ngira dini indur kita jam ke dia tau jadi udah atau lagi di akur kamai kita mendiang ke biau gawai dari Encik Langgu Anak Gerinsa ditangkan ke ngau pantun puji serta merik pengaruh hari gawai rilisa namanduh dari Ulu Yong Kapit.
1: Oh ha! Oh ha! Oh ha! Nak kubusuang langgah gunung, nak lesi nyengai ari, nak danyan nyengai bulan, nadek tumbang, kadah bintang, nadek sulai. Mereka lantai, nadek tulah, melanggah tanah. Nai nama musuang, nama pelunguang, nama lesi, nama mati, nama madam, nama nanyan, nama penyulai, nama marai. Ketua dia, kati kuna piak, laban kaki, kuda kenyi, atas bari, besi belumpuang, bak pala. Ngaku dah tatak, ngenak lalak, minyak duyuang naik lengan. Ngaku dah raran, bergenteran, sangku haguang belakang. Dah tinggang, ngenak seluntang, baju buruang. Nyalai bakai tali, tu nampuang wi, bakai segak, nampuang lembak, bakai rutan, nampuang danan, bakai hijuak, nampuang penuak. Nyalai pecah, periuk tanah, ganti periuk tani, padam bulan, ganti matahari, parai, sidak tuai, ganti tubuh kami. Oh, ha! Oh ha, oh ha. Nyalai dek tawa, aklop-klop, gagang, pinang selekor, sepik diri, dek kena biau, anak bujang, lemambang, kengkang labong, nak selinjau hijau, manuak bandop, dada nyala, ngerang payang. Laban ni ransiang rinuk gagang, ngantip taro, tak segena, datai ngabang. Datai rimnua, tucuang, saduang kebala, bukit, lalit gereja, lai semuka, duduk sembiang. Alah ada denguk-denguk, ada yang piring kapuk, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang, tepung buluk, anak selinjau hijau, manuak kelabuk, ikut merunuk, ngelangai rajang. Laban dia gagal, ria, balai rinuk, ngantip natai ayak, apa yang miguk, datai remunguk, tanah nyaguk, tumuah kayu, madang kajang. Nyaurang muan, batu bukuk, semamuk ngerang. Nyalai ada tawak, depan-depan, ada yang piring penganan, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang, puan, anak selinjau hijau, manuak jelayan, bulun seriban, labang kengkang. Laban negara Rio kena dalam ngentip natai ini anan datrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terangnya orang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang. Nyala ada cai-cai tawa ada yang piring sungki sepi diri kena biau nak bujang lembang paling nak selinjau hijau manuak pungka laki kaki turis nyadi ti siap menintang. Laban negara Rio kena nganti ngentip natai keliang haji datar tucuang keranjik padi ricah rami munyi gendangnya orang muan. Kurun tua tanduk kenali ubat batu lempang berani tau serang. Nyalai ada kisik-kisik tawa ada yang piring tumpik sepik diri kena biau niak bujang lemam-lemam madik ngenak selinjau hijau manuak belansik bulu nyelai sematu yang tapang. Laban yang gagal rio rindu orang ngantik tip natai ribai seduai menit datar rilik sakang renik alun gumbang. Ni orang ngemuan batu air ngesua kita bisik malih pungkang. Oh ha! Oh ha, oh ha. Nyalai dek tawa gagal mat ada yang piring senupat sepi diri dek kena biau anak bujang lemah ingkat kena selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat nadek timpang. Labannya gagal rio rino amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datar puan topel lenat uran jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ada yang piring tepuang sepik diri kena biau anak bujang lemah meluang nak selinjau hijau manuak tuntuang ikut pelapuang bertugang labang. Labannya gagal rio kena jantuang ngantip natai kilang sengalang buruang datar kebuang langit landuang bekas sempayuang bumuang sergang. Nya orang kemuan kucuang malai rampuang kasuh kita bertampuang menang berperang. Nyalah ada gagal. Bala ragak dia piring ngasih lemak sepi diri kena biau anak bujang lemah menenak ngenak selinjau hijau manuat jalak bulu burak buyak anak bayar nandang. Laban yang gagal rio rindu nganak ngantip natai apai pandak segatak datar menua duran nyintak padung anak ulal kenawang. Nya orang muan batu melaban kupak so kita biak berbak mansang. Nyalai de terai-terai tawa ading piring renai sampai diri kena biao nak bujang lama matu pai nak selinyau hijau manua tawai belangai panjai ni pas bidai pakan melintang. Laban ne gegorio rinu amai ngantip natai bujang jangka kirai date sungai kresi rangkai seberai tatai ke bumi yang nya urang kuntua tandua rasa mulai tariang tiang babing lampai nya gubat kena bumai minta ke dandang. Nyalai dek tawa risiang-risiang semua perengkap piring spedirik kena biau anak bujang lemah mayang simpang gadiang ngenak selinyau hijau manuak biring tada nungking dua tentang. Laban negago rio rino rensiang ngantip natai apai gemuriang gadiang datar tintiang buluh kuniang tau dambik kak suliang ngayam bujang. Nya orang ngemuan. Tanuak nyamuak ngetariang tengiliang ngasuak kitai jempat kuyang nitiah kiriang singkang pemansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai bujang jangkak kirai udah datai penyurai rumah panjai ngebang ading pirir renai digulai lintin pisang nyalai nuan pulai lok nana dengar kami. Keruntuak tanuak rusa mulai tariang utiang babing lampai. Nyaga ubat kena kami bumai ngamit nabrasai ngisik sengkabai penuh tibang. Bujang sempulang gana udah datai penyurai rumah raya ngebang ading piring penganan jalo gulai leka nyundang nyalai nuan pulai lok. Anak-anak dengar kami batu buku, semamuk jero, batu takang, bintang tiga, ngelik janik, babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja, ngambil semua kerso, tak sedia datai muntang. Rumah yang dayang berlangkat, udah datai penyurai, rumah yang tap, ngebayang ading piring tupat, tak sirap, buah pinang, nyalai nuan, pulai lo, anak-anak dengar kami batu kerat, gemalai lenyang. Nga gubat sida teruno, darah nelap, ngambil sidak, pandai surat, serta laniak ngebat, tahun kebang. Balau apai panak segetak, udah datai penyurai rumah gaya, ngebang ading piring ngasih lemak, dirup puak, din surak, puang gelambang, belanggang nyalai nuan, pulai lok, nana ningar kami. Batu kupak melaban umangnya, gubat sedak tituai yang tibia, ngambil asai tiberbak sama mansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai keliang ngaji, udah datai penyurai rumah lanyi, ngebang ading piring sungki, nyadi, nawa lalang, nyalai nuan, pulai lok. Anak-anak dengar kami keruntuak tanuak rusaknya di tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebek dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degeri boleh PhD nyadi menteri megai orang. Akil lang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalai nuan pulai lok. Anak-anak dengar kami batu buku semamu nganuang batu takang bintang berenatuang batu tensenan bulan kembuang. Nya gubat sidak melanyi buja lempuang ngawek kemeduang sidak beruntuang menang dagang. Ini anan udah datai penyurai rumah nyururan ngebang ading piring penganan. Maka bulan rerek rumpang nyalai nuan pulai laini anan dengar kami batu takang bintang beriran batu tensenan bulan keman batu bingkok liat tanam. Nya ubat jadian. Ngamai semua kami ban udah ngintu satu bulan enam tu tak semeruan mansang mau magang. Nyalai nalah tesok kita sidak nuna nesok lajak puang matang nalah tiap kita sidak bakal niap singkap ngerawai midang. Piring adiang kita tau udah bergok taro bergok kubat serangkap genap bergok pengaruh gemar tu buah. Ngamai kita senang kita lantang maju um kita tilak bakal Melayu kayom kita sebakong Cina. Panayam kita tilak bakal sidak ribai menua mereka. Dayu guru wan nua lantang senang selama ya.
2: Aku Lisa anak Mano. Asal aku datang dari rumah Jano Ulu Yuang Kapian. Ngau peluang tu aku dekat merek Jako selamat hari gawai. Ngagai semua kita kengintu hari gawai. Arab ke kita gayu guru gerai nyamai. Nguan menua betueh belimpeh hari tahun kudaya. Nyadi aku dekat berpantun ke kita hanya pantun puji serta merek pengaruh ngagai semua kita kengintu hari gawai bakal tahun 2024 tu. Terima meh pantun hari aku.

Bala Nama Puanya Mangat Badas baluan naluan taru suara muan labua nyaya urat nyabuja ngasiga bat badas panapat nyaranggap lenggap saluruah manua batang naninga dek sawa alunang mangat badas sagunang gunang nyuruah remang nyalangian jerapuannya mangat lawa badas lalisa duja kebunga.

kitae kang indu gawae gawa araya negi panyi bulo ahabala nyamurang kamurah kitae tanoa atanah galiga nya tanoa agana nyamurang kamre kitae pangaroah kacukup mayuah seribu manza nganggoat kitae batu semuat giging kaluluat tanoa sembada asinya pangaroah kebisa debere petara kena kitae mata.

Rajuat kita rajuat tariang meluat api tanua sembada onyang giang kita tariang utiang babi dua kali spamre kita kilame awe baju setra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawa raya tuada bigang menuah kemahanua.

ki pangaoli bao sabuang gluang nyapa te nanga nyau biara mangat nganani temban besi seduae kaya we dunya ngangau kak liang seduae laja ngangau kemabuang ra mauang kuyan bagina ngangau kejawae no panae penamainya ngangau ka kunci hari naho ginti palean barita nyaurang kebisa dan nyawa data air manual.

kinga me kita batu ase ule zida nyama nepne prian tamaga nyengao kita batu berau ule zida ya nyama bagiau tajau managa ngame kerumah kita enasundua nguan.

Ilak damda elunang aka. Milia besae ngokita e lawae nadah e nuar bajalae nuar kita e muka kedaet kuar mangku panyae ngau mija mija bilia tising kita e la si nadah e nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala bilia miat kita e la nadah e menseliat nuar kita e ngunji nyamari aduya.

Mutiaran te biluan penekak kita ngentuan nusuan namuan dermang ngejeron te kapara penegala kita yang udara suah menua ini ya. Dek patawa penekak kita mata sejengkar ilon dek babenai penekak kita nyapai randuang meron adai kenadai mekita elok menyadek wae ngewan manua busuang luntek kita rekalai site gemar duot barunyan kita laku jako orang danunyan netiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala musuh rajam semua kita ek diau de manua iwang rina tu ilak jako sumbah handu tua jako raja petara ngau renike kelalaga bintang kita la sawa lunang sama ngau renike kapangau bintang. Terima kasih ya.

0: Hello, tabik semua. Aku Dr. Patricia Anak Ganiang, pengelicar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketuai bidang pemansia Ibanik Dayak Research Center Institut Teknologi Kelian Kumang Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik. Selamat ngintu hari gawai. Ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak. Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung baka bukit, ngebong kita baka langit, lelinang baka danau, tampak baka pulau, gayu kita kosong tuku, gerai kita kosong pandai. Jelai nama tampak rita kok petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah. Kaya raya semua peturun kita kok raja menjaya. Ngau peluang untuk megak, aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya, hidup kita bangsa daya. Pemandai, penauk kita mensia tu ndak sebakau. Sempama bakal cabik, sama nama tang ndak sebakau pemisah. Nyadi berindia ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kita, ti bisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penauk ngau penglandik. Nadai salah, kita nyawup lalu ngiri yang ngembiang bala nemia, ti benuang dekat ngangkat ke diri. Kena meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sati, berserakup lalu ngerapit ke kawul ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temuku tali ditusut awak ke jurus. Ngambil ke kita sama belak angkat dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras ngau bangsa bukai. Nya aja ari aku. Oh ha, oh ha, oh ha.
1: Oko Eri, min selamat odo gawe sawah tudu somadi pengoma deko postas bau. So bala daya di sawah ti.

0: tau kita kat pulai bergawai. Mayu kita cukup orang menolo, menolak tadi. Berkena ke perahu. Pernah ke perahu. Dia nak kita mayu barang kat debat kita. Tapi dalam masa yang sama, mesti kat hati-hati mendak gaya pulih pun. Jalai air. Okay. Mesti ngemerat ke belah anak. Okay, berarti ke belah anak tadi kadang-kadang bayar tu lah tidak ya pulai ke menua mulai ngebala bala kaban dia mandi DJ kadang-kadang bayu kes berkata bayar cuti tu bab menolu kadang-kadang kita berarti ke bisik kes lemas siapa lemas tadi nembiak ke pulai cuti bukan nembiak ke menua dia pun lepas menua dia menua dia tadi ya dah nemu dah kaya air sidak tu tadi kalau gaget kat mandi
1: ya berbaik-baik
0: nanti pindai nak nemu pindai tu lagi pucuk-pucuk baru air dia sidak tu mandi sungai
1: ya sidak bawang kelirai
0: ya bawang kelirai sisi tiam sudah empu okey dan yang tadi berkena kelas jaket lah ataupun jaket keselamatan tadi mereka kita tadi angulu ataupun ngilik sungai lah bila kita tu pulai nak ngira maya gawai ke nak maya, nak ngira kita itu tadi pulai cuti okey maya bersekolah semua.
2: Pegawai Kanan Penguasa Bomba Tuan Jerry Anak Bandang hari pejabat JBPM Zon 4 Sibu.
3: Angganya peninga macam kita lebih kurang 9 minit dah ke pukul 2 ngali hari jadi udah tu lagi dia aku mai kita mendiang ke program kebisi dikeluar ke pengeluar program kita Christina James Suntai secangkir kopi sarito ngenang hari gawai 2026 sebab aku muka arus telefon kita di konti YFM Sibu balumur 08435-3224 tau kan jom pesan gawai kita ba page Sibu FM page Facebook Sibu FM gaunya terus mendiang ke secangkir kopi.
4: Oh, pesunai.
5: Nawi.
4: Bisa minta nawi ayan, wan. Ame benar, nawi itu ne. Hari pagi tadi datang ke tengah raya, alun ada pansut ke ruai. Ini yang nama pengawak ya kini.
5: Nah, dai tentu Allah nanti pansut nawi aku yo.
4: Ya apa?
5: Ya segi ngeriang diri pegawai lebihnya. Ame kayak mimin belak kapan sudah datang hari pagi tadi. Gak aku. Kata nanya udah mabuk nawi biliar dia saya kuah.
4: Iya. Nah, ente pihak aran tua nggak pas yakin pesunai? Sambil kelalu ngapa ya? Tua tuh tandanya gaya deh. Tua tahu menjadi pengabdi yang pagi itu nuku deh.
5: Tahu, ente ya. Nada yang murang ngebang banyak tuh. Apa haram ya, wiu? Ngapas namanya tua? Ada nih. Ya lagi kelalu tua lagi. Nama udah benar sebagai pagi itu.
4: Kamar ya pesunai? Mungkin tua?
5: Haram.
6: Nah, seruai ya tadi. Pihak wae puyo pesunai. Lalu me lalu tama lalu dua dia dulu aku kan ngambil tai dulu gak kerapu kin nya kan ka utai ke bisa tamianya jengkau ne malu suruare ngene terempau menya duduk dulu aku ke belakang ke dulu
4: ni buah kiruh mantai ke utai mai wah denawi mendanuan kena ada ayan nya kami dua pesona itu tadinya udah tai ngabas engka nuan tanya udah rebe ya me
6: sekumpa yang
4: bala nya me sekumpa yang bala pengabang ke datai ngabayang deh
5: kemai ke puyuh nya nawi kemai nuan kaki kemai yang bala pengabang nya ke yang ngom nuan ke kami dua puyuh itu itu tadi tu nya udah nantai ke pengabang kira kami dua menjadi pengabang kayak bilik nuan gitu.
6: Kayaknya selalu deh kita tok bergawai puyo setahun sekali aja. Maya tok, mai kita ke kempuro ngapangan dire. Nggak mamai gak seru ay tamak. Kira kampit, mai ngau ngelapan tulen babi. Nggak wasik ruas akun ya. Berapa renggat tuh deh pengabian keratai. Sekitar nyak meh. Menu utama dekat sedak ya. Nyak meh nih kakau.
4: Hei. Bisa ngeruas dengan kemari. Biar nawe. Amat lawan, wan pada kau.
6: Nah, bisa ya puyo. Gagak dalam 30 ruas aku lemai kemarai.
4: Tahu, apa mayuahnya pesunai?
6: Kira 15 kilo, bisa ya beras pulut kena aku kemarai.
5: Kebun itu bang.
6: Nah, nyau kak ambil dao minyak. Dia minat tinggal dalam 6 ruas. Kini aja dia
4: amat bagas. Pengabayang dehnya makai nawi.
5: Amai cukup laku si ruas nonton tu. Nen nawi.
6: Ke kena gaya.
5: Tawan dulu ngek kami nyau. Bari diri si ruasnya leban ke mayuah. Kue bukai di bantai deh. Tawan tu kurang bebeli ke ku ya. Saya mudahnya dia ya ngapo.
4: Mak pesunai ngek kami. upa pantau campur dengan tulang babinya. Barik meh tahunnya kemarin. Laban kelalu mayu teh bukai belah di bantai deh. Jadi tahu untuk tadi. Kira keperubah mimiat macara begawai bak dunia ke nyam makin hangat regau tae deh. Terkelimat menyata deh.
6: Bak ya ada puyo apa sunai. Aku tahu untuk laban mayu bala ke dekat datai ngabang. Nyak kenyong ngeriang direi ah ngalah deh. Bala pengabai yang pulai lapar. Hai bilik aku tu saya tu pekihal gay. Kau jago ngabe yang pula nyu hafal.
4: Ya sungai kengai makai
6: nyata kau tu tu atau dekat yang orang lama lama ya. Eh ngabe yang gay dahui kami kawai suba nyu pula rapal. Nada cukup pemakainya. Nyau tak kengai kau ah.
4: Kau ada kedes. Ya kebangsa kejung kau. Ya aku ada pesunai. Ya amat gata kenuanya tadi nawi tanya amat tadi kita ke pegawainya tadi. Okey semestinya dekat muas kata orang datang ngabe yang
6: ya.
4: Malah kau belayan teh, datang ngapai. Pihak mega ni utai ke bantai meh, kedeneh kurang ke empu bilik meh nyam. Utai ke dipakai. Tahu ni buah minta lebih ya.
5: Kayu kau kedai kupi.
4: Amah. Ni buah meh nyam minta lebih agak apa bilik orang ada ni ke bantai nyampak.
5: Kedai kupi nyamai meh kau kita ngunda.
4: Mulut tu nyamai. Penyebut penyebut.
5: Betul, kenapa boyo? Kadang orang tidak tanya ngabang, so hamai mandiang ke bilik atau ke rumah kalau sedang ngabang.
4: Oh, aman ku dengar pesunai.
5: Nyok, mereka suah lagi dengan suah orang malu, suah lebuh maya tidak nyebut pasal itu. Kata ialah, empok maya utai, air rup, ngop mekok, tang kami pasal itu, nyin. Pulai lapar, kami lebuh nyok. No, mada. Lawak sop ketabahnya tubuh 6, tubuh 7, kunci semangkuk. Oh. Suah mai temu ke pengabang di mekanya.
4: Nah lah, aku ni dengar lah mangkuk sikit itu iskau.
6: Ih, pama, mulut sedak ngabangnya ni. Kita pemuak kau, sedak nyebut bunyinya, Pak Sunai. Sekai pemadau yo masih dah ini ke rumah penyai kita itu. Nyau kai pengapa yang nama tak dekat perpainan makai bermurang nak kudai. Tanya kumai orang sebayan apa? Nane lapa deh. Nyak aku kiraan. Eh, nalai kira kenya deh puyo apa sunai. Seru ayo dah datai babilik aku tengah itu. Nada kopi aw. Maya kawai tu sikit air ke berpupuk nyamir rup kita.
4: Tak
6: nah. Tabah sudah kau hari belaga din. Salah jelu babas aw. Mayu kira murang sebenar kawai lebuahnya. Bang rup kita tiga. Serta selamat mari hari gawai daya 2020 nama guys duai.
4: Aw menawai.
6: Cias dulu kita nyirup.
4: Sama mereka wai mawi.
6: Tahu sama ni.
5: Mereka bangga kau kalau kita mudah itu.
6: Ada yang kita tinggal.

Halo semua pendengar YFM. Aku Dr. Philip anak Ginda anak Pulanto dekat Melik Selamat Regawai agar semua bangsa Dayak di Serata Menua bersampi ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua bidik lansia boleh reta boleh mengaja. Nak peluang atau mega, aku harap ke semua kita belasama, bersukung, bertolong awak ke kita.

Aku Yusuf Malana Duat dari rumah Libau Sungai Sekaluni ya. Beri pesan selamat hari gawai ngagai semua kapan belayan tinggal itu hari gawai kelebih lagi ngagai kami serumah yang baru rumah Libau ngagai semua kengin itu hari gawai kelebih lagi bala kuba di merudai beram silap di padang kerbau tua rumah Francis tua rumah Mulin tua rumah Saud Pengulu Philip di Sebatang, Sungai Sebatang. Ngau balot di Nieh Mega sebagai balot di rumah Anir Wabai. Ngau semua kaban belayan di Serata Menua Sarawak tingin tu hari gawai. Aku merik selamat hari gawai. Kayu guru geranya mai celap lindap Menua. Jadi selamat hari gawai.

0: Alang kuri, baby Shima, mayari gawai. Ah, oh, gawai setahun sekali, anak belalai na. Aho, anak belalai, tak japan aku nemu. Nanti semak baka bala kita bisi, bapandu aku tai, badapur. Anak gue lu biri-iri rau, perhati ke dulu dapur kita. Padam dulu, kini apinya sambung dulu keluarkan. Lagi ke nampung api, tai ke panduannya baru nanti ke engkau berami di ruai ya. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dia bisa nerima pesan hari Rita-Rita meri selamat tengah hari kuya, selamat gawai mandai kena buari kapit pia mega selamat hari gawai nuju semua pesan kuya nanti mabuk tindu awak amat genya. Amanya mai gemar bu anti tindo, tindo anti mabu. Okay, bu Jess, Jess, minat ngatai ke pesan hari gawai sama hari gawai mega. Nor Agat, meri selamat tengah hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih, minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Tim eh? Dikenal berindahan semua balai ipar menantu anak ucok ba nanga lajan sung pihak megak kapal melayan ulu bawan kenawit kuya tuar mesiah ba nanga kabah kenawit pengulu mau sebilik di salon belawai pihak megak nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu bakal tengah hari tu. Pesan ngarap ke terperindang serta selamat hari gawai 2026 hari Sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu kuya. Pesan ke sekali itu megah diterima hari jampung ba meres sama tengah hari sama hari gawai kuya Doblin ke baja megah bisa nyapa meres selamat hari gawai selamat tengah hari megah. Apai jambai kuya meres semang alih hari kuya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawak nak ulih ngau orang begawai nada ngawaknya apai lambai tahun dudi ga tahun bukai ga kita ngau orang begawai nak ngawak tahun tu sip kita gawak dulu au. Okay, Hillary John sama ngalih hari kuya sama hari gawai tahun 2026 hari menua serikai kuya minta lagu hari Ricky L kumen gawai kena merindang dirimpu dituju megak ngagai bala kaban ditauk bak tasik labuan kuya okay nyak meh nak sabar meh nak boleh cuti nak nama tu labuan ku ya sabar meh apalah bawa kupiak kuenya sabar meh nak boleh cuti sabar ke kita tahu deh nuju kami serumah ku ya di cepuk baruai dia apalah bawa ku capuk baruai ku ya tahu nak nama Hillary tu nuju aku neh terima kasih sama hari gawai gaya guru geranya main lantas senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar hari pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM hanggaunya sebenarnya kangau kita tahu telefon peringkat tu oh lu bisa telefon. Aku baru kah main ke situ lagu tadi. Okey nawa aku nyawat kangau tu dulu. Hello siapa baru telefon?
1: Alam, selamat hari gawai.
0: Ayo, oh, sama hari gawai. Siapa yang aku berandau tau?
1: Don, hari seratu.
0: Oh, don, hari seratu. Ramai kita, don.
1: Kami tu, diau kediri-kediri, nadai broma panjai.
0: Oh, kediri pantai kan ramai.
1: Ramai lah, ramai. Oh, Tanya bisik nyati datai, tanya bisik nyati. Kediri kamu dindai aja.
0: Oh.
1: Nanti balori gereja te udah tatai lagi eh.
0: Oh. Oh. Apa pesan denun?
1: Sebenarnya aku pesan ku beri selamat ya are gawai ngajak kita sepilih ya ada semua bala dijadi je. Keng lama tu ke de sayau ke de lengau ke harap ke sama bala lantang sama bala gerai. Lebih lagi guys tonton jam sepilih ya de kucing ngajak fesco inting ya. Angga gai sanin sai nangang. Alo angga gai bala dijet bukai baka sida hurricane meka arab sama gerai. Lu angga gai umar rebino ke selalu pesan lama tu nuju aku. Alo angga gai sida inai acun sebile ya dekali. Yo tai ke tuju ka ku benda tu tuju ka ku angga gai. Hari ni megat nak nemu dinin dua orang lain riau. Alo ngagai balok kaban Facebook, balok kaban WhatsApp, alo balok kaban TikTok ngadai oleh nak sebut kediau di Amerika, Australia, alo ngadai menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai. Tajak apa kita nak oleh anemuai, laban tegal ke bekerja buat menua orang, Arab ke semua belagerai, dia udah dunia orang, Arab ke lantang, ngobalo ke gawak buat Tasia di menua Australia, Arab ke jaga terimpu ke mana-mana dia buat kapal dia. Lo tujuh kutu, lalu telefon kutu dia tujuh aku ngagai hari ini megat tadi, ngena kusuang 13524 9026. Harap kenuan hari ini megat tengah hari itu oleh call ngagai aku atau ke WhatsApp ngagai aku. Lalu Siti Agi kusuang 1968 9 kusuang 1 8 kusuang. Lalu dia tujuh kaku ngajai sudah indah tuang sebiliak. Ngajai sudah peundi sebiliak semua satu di matang. Ke subak lalu ngajai sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak. Ngajai sudah ngadan sebiliak di Bentulu. Harap semua belak gerai, semua belak lantang. Selamat hari gawai, gerai nyaman, gayung guru, lantang senang, wan menua. Oh, ha. Hanya aja, Mar.
0: Oke, terima kasih, okay. Endo.
1: Oke.
0: Okay. Okay, pesan kangau ke terubah, pesan dari gawai kita. Engau nyatuk lagu ke bisa dipinta peninga kita ke tengah hari itu. Lagu Tua Daro.
2: Tak perinanggu sedaya tinggal lagu tidak kumpai tua darah sama-sama tempek ke jari kita wei.

0: Nyak lagu kat bisa dipintar peningan kita tuak darah dari Gilbert Gawong ga mega Jessica Timah harap kita berindah meh ngah kita ke minta lagunya kita mega uli ngatai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM gaunya aku naya agi muka arus telefon kita nyentuh angkat pukul 3 atau lagi. Hello, siapa baru telefon?
1: Oh, hello,
0: hello, siapa baru telefon tau? Oh, namanya munyi ta nangkap munyi to ne.
1: Tak pasal
0: dia. Oh, ngai nyadi to ah. Munyi kalau balangit ko ya dia. Ngara gule nguji baru meh baru telefon kita 084 353 2240 084 353 2240 tahu ke kena tai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM aku benar live dia tu tajapan ia kemedah aku tu nak datai 10 ikut nak ngawak aku nemu jam ketok kita benung hari nang hati gagal bergulai dengan diri sebilia tahu ke diri serumah ngau kabar melayan ngau nya harus telefon kita. Hello, siapa baru telefon?
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Oh, hello, awliah baru lihat
1: nasi. Eh, abal.
0: Abal, hari ini tu pun bal.
1: Barahim.
0: Oh, Barahim. Oh, Barahim. Nyabal gede ngau ne. Okay, Rahim nama pesan gawai deh.
1: Ne?
0: Aw nama pesan gawai deh.
1: Segawai. Kagak kawan-kawan aku lah.
0: Aw terus ke dia.
1: Betran sedado. Semua lah lagi itu pergi kelaban. Kawan-kawan di muka, bakal balaku di Rania, ketua ke Kubang Beranda, Mirin Mulyam, Mbak Miri, Mr. Seduai, Roti Mbak Astor Satwa, sebagai penyanyi TV Dokko, Juni Aman, Urai, Terus Penjalin, Puan Lo, maka tak lupa geng trio Kakek Kupi, Puyo, Panipai, Tawi Cikgu Sayau lah. Kalau geng tinggi kau dah dah tengah itu dah. Ingat apa nama dia?
0: Sini gua. Oh, benuang
1: dah. Ah, ini gua. Minum aku dengan programnya.
0: Oh.
1: Ingat gua. Ingat. Ini masa bontan tiga lembur.
0: Hmm,
1: ini. Ayah pun tak ada dua asyik kau ke? Hmm. Boksa kita eh. Dan dikit pangkat major pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Vicky. Lagi aku pesan, nak buka apa? Selamat hari gawai. So you go geranyamai. Lantau senang wan menua. Oh, ha. Ini aja.
0: Okey, terima kasih Barahim ke. Okeynya tadi Rahim bisa telefon kita, ba harus telefon ke bisa dibuka aku tu 084 353 2240 atau terus anjung pesan kita antinya mana ulih telefon anjung pesan kita ba page Facebook Sibu FM labang kita lagi bisa wa meh dua aku macam ba harus telefon gaunya lagu acan gau Selin ke bisa dipinta peninga kita ba page Sibu FM sakit gawai.

lagu hari choir gawai CMP. Kumang gawai. Aku meda gambar ke bisik dikunci kita belah media ramah. Nah, ya cukup rindu aku meda gaya ngepan ngau gari asal kita di ayan ke kita di bantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup mana. Tapi puji yang kita lapan uliah mantai setengah ayan ke pemanah ngepan asal kita bangsa. Jadi kesekali itu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM yang ada merit samari gawai dayak tahun 2026 ngagai semua bala DJ Sibu FM biar megak ngagai bala kaban Facebook ke ngelala Emilia Sam. Ia minta tebak sebarang lagu kena merindang dirempung ke semua peningal WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta merik selamat hari gawai ngakai semua. Terima kasih aku ya segulai sejalai. Ngaunya lagi sempat ke ente kita kat telefon jam kereta 084-353-224 berarus telefon kita di konti YFM Sibu. Sebentar aku bermain ke lagu setelah merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya ke udah dipilih ke tengah hari tu. Tentu ya sehari tu aku nak meri awak ngakai semua lagu ke dimain tau ke dipasang sehari tu ingat lagu gawai nyerombak hari gawai meh kita ngambil mood hari gawai ninga radio tau ke radio kita jam ke dia tu. Jadi peningat sitik lagu Ari Rick Anderson ke tengah hari tu kena merindang udah tu lagi tajap ya aku mai kita perindang dulu ngau lagu Ari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaman mantra antan tawa gawai peningah harus telefon 0853532224 kira ke nyawat kangau ke penudi meh sebadau rutuk program ngela tengah hari WFM Sibu ke Sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peningah. Aku meri pesan selamat hari gawai ngagi semua bala peningah WFM nangira di nindur kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berberkat ngagai kita ngagai ruang bilik kita rezeki kita oha sama hari gawai gai guru gerainya mai. Jadi ngau nya peningah lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan ke tologi ngau nya mupo dulu aku terima kasih laban dah bugulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu bahawa awak ngelah tengah hari WFM Sibu edisi hari gawai sarita nawai ngau nya. Bye-bye, semari gawai. Rick Anderson, seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung bergawai, bergulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, biar mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanek kita, tau ke orang bukai ke ngelingik kita. Gaunya, bye-bye, semari gawai.

0: 101.3 MHz. Cus dimulai program.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Nancy Tambo Minta Kaisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku sampai anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal.

Hari artis PVP ya, hari basuh kaki pengapeng. Jadi sehari itu hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai. Tentu mayuh bala temuai bala pengapeng ke datai ke nyengkawam bala kaban pelayan kita. Hingga bisim ke bala pemesai ke datai ngapeng pak hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai ke sehari itu ya. Lalu pihak muka kita ampung ke nurun ngapeng lebih haki ke benua bertengah ke jalan alun jam ke dia tau. Jadi harap ke sama nyaga penglikun kita empu ya, lebuh ke mindah lebih haki lebuh kita ke berjalai ngusung bala kaban pelayan ke sehari itu ya. Okey, terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Kali pulai baru ke konti YFM di Kuching. Tadi kita baru dah bergulai awak ngela tengah hari hari YFM Sibu. Maka selama hari satu. Jadi pak awak rentak ngalih hari ke ngalih hari tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai dikena ngericah ke hari gawai kita iba hari ke terubah tu ya. Lalu pukul 4 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke Siti Ari program ke dikeluar ke YFM punya sketsa atau ke drama YFM. Okey, nyari lagi terus merindang kita ke ngalih hari itu peningah atau hari Ika Bujang Pengabang. Luju kita ke benung berjalan ngabang ke ngalih hari itu ya.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sebenarnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentah Betong ya. Ia ke guna-guna ianya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekal tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.

0: klub aku, klub Ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kaban pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

Ricky Andrewson ya, tuai pengabang. Jadi berkenang kita ke ngabang muka ngusung pangan diri ya, lebih lagi maya musim pengerami. Jadi sehari tau tadi ya, muak ke pagi bisi diatur pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke pengerami rumah terbuka hari kawai dayak ke diatur pe kompleks Unifo di Kuching. Jadi pengerami itu bisi digolo Premier Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, bisi muka Sapir dan Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusung, bala pemesai upis perintah kebukai tuai-tuai Raban Bangsa ngau muka mensia mayuh hari pupu Raban Bangsa yang ke bisi ngolo pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026. Okey, jadi penatai Premier Sarawak diambat Sapit Premier ya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kenyadi Chairman Komiti Besar Pengerami Kawai Dayak 2026. Okey, jadi pengawaknya dipun kengau simbolik rasmi pengerami hari kawai dayak 2026, ianya pengawak muka kucuk ya. Okay, lalu pihak mereka sepemanjai program untuk ke diatur Mansia Mayuh ngau mereka bala pemesai dinah ke ngau mayuh macam pemakai asal, lalu pihak mereka diperindang ngau sekedar penyanyi terbilang hari menua kita ya. Okey, lalu sama besi datai ngulo pengerami nerima pengabang kawai dayak 2026 tu ianya Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Tan Sri Muhammad Aspia Wan Asar, Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerja Raya Malaysia Dato' Sri Alexander Nantalingi ngau meka bala pemesai menua kita ke Bokai. Okeynya tadi berkenang ke pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke rumah terbuka hari kawai dayak 2026 ke bisi diatur ba kompleks Unifo di Kuching ke pagi tau tadi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke ngalih hari itu peninggal atau hari Fabian Dom, Terence Ten, Roger ngau artis JC. Sarito Ari Kawai.

0: Puna Meri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu.
2: Jadi aku enya YB Dato' Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kerja kepesan enya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia Pian Megak Amjak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik Pian Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia. Kita berpikir dengan pengandiri. Jadi ini buah kita berpikir pengandiri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semua telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu niki semua barang kengguna minyak hanya niki magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai cetik bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas atas kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Kenemu tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu Halo, ngapnudi aku umre tabik setabasa ngage semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bab P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngage kita semua. Halo lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh pegawai itu, ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong, kayaknya Keban Parlemen P2160 Rejang.

Ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak ke perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, meliai hirup. Ngirup lah ngau numbas ya. Anak sampai kita mabuk layak ngepengen diri. Ngai kutai kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Menurut saya terima kasih ya. Lagi semua bala. Aku dah ngemujur ke pengawal gawai daya besar. Ngau Ethno Culture Festival. Peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri. Kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak muka hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang Man Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya ketika tahun itu jadi kena pengujung kerja aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai yang mai lantang senang

kita patut gagahati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungi tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.

Okey, hari Douglas di Bunga Maya Gawai nang Sigi Bakar kita yang lebuh ke bisik pengeramin tadi nang berbotik bergakai laban ke jarang oleh bergulai dengan pangan diri. Kadang tadi setahun sekali oleh bertemu dengan diri serumah, diri sekaban. Ya. Okey, jadi kelimpah sarito nya hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari Gawai. Sarito muka 1.6 ianya hari besar hari pengada yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ya. Jadi nanti kita bisi ninga promo tadi muka kalau pengerami nyambut dari pengada yang di-Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu diatur di pagi menua betul ya ke berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 14 hari bulan 6 2026 tak elak ya. Mayuh pengawak ke udah di Perambu dikena ngericah ke pengerami hari pengada yang di-Pertuan Agong ke tahun tu ya ke diatur di pagi menua betul Renggat Menua Sarawak. Okey, lalu sehari itu mega peninggal 1 hari bulan 6 ianya hari kengintu penumbuh 68 tahun TUDM atau Kesedadu Langit Menua Malaysia. Okey, jadi meri selamat dari TUDM ngagi raban sedadu kita raban TUDM ngamaga raban penglikun raban sedadu kita engkanya bisi ke gawa maya musim pengerami tau ya. Nak ngiramih raban penglikun kita ke bukai mega ke berjalan ke pengawak nyaga penglikun ngau penglantang kita jadi meri terima kasih angkai sida tu kau dah berjalan ke pengawak lebuh orang kangin tu pengrami. Okey, lalu pihak mega kita ke gawa sari tu mega selamat berjalan ke pengawak peninggal harap ke kita sama lantang meh berjalan ke pengawak ya. Okey, jadi pukul 4 tu kita mendiang ke drama Gawai YFM. Okey, lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemah itu. Tu hari Dennis ngau Ken berami Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri menyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, geranya mai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Nintiang tawen, apain duen suhamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyu maja sesema. Ya suhamat ngenang niang inain duen, ngenang balanak kegawak bak mengeri lama ndak pulai kemenua. Maya niang inain duen lagi hidup subak, ya menduar apain duen mantai kesebana, ndak geberasai sunyi diau kediri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duen berasai sinu, duduk kediri baruai, tegenuang berarti kemanuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi ditau inen duen. Nak aku tu kediri beketau. Anak tuanya. Mayu tengnya meh. Sidaknya. Bekakar nadai apa yang nadai inai. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai kediri megawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Nakak me pengelantian hati. Nindun. Bakang lemak tu me. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak ti telepon ngagi ya. Madah kediri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari makutuk. Nama pengujuang belanak ketuk. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau ke. Seminak tu emang ajak aku bisa main gawai tu. Sino mat gak aku ngenang tidak ya. Ti nadai ya nadai aku tu. Ya gak nyundak dapat tu nendun nendun. Apa mu aku tu di tu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pernah aku tu udah nadai bulai kau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak, nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu, pedak mana pendun. Nibu tanya, maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh ente beranau mana, bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin si dah nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk si dah pulai pendun.
0: Meang baru datai bapalak tangga ruai si dah. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendong apai?
1: Ni, akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak mendak nuan kau tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjong
3: dek kodin. Bukan aku tu apai.
1: Wah kai, nyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
1: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Nanti nama dah soni ke.
3: Iya, iya tu tadi. Dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik mah aku madah ngasuh ya tamak.
1: Nah, kasih ya betul dah. Nah, ni ke memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya.
3: Nah, tu. Kita beri kabanku tadi kesam babi.
1: Apa bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sida serumah panjai bekawa ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara. Berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah.
0: Apa induan udah nengya gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar. Laban ia segi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sino, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
1: Oh meng, Mang, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Ke pendam ni teh kurang memah. Ti ni teh ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buat beli ku teh mayuah tua lagi. Buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin, nyak matua, meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tu aku.
3: Aku dia tahu apa-apa?
1: Aku dia tahu.
3: Aku arah memang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah kau apa? Aram dorong tua?
1: Baram memang.
3: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
1: Dian? Apa nak dah? Aku ingin ingat aku main Dian hari ini. Tua boleh Dian memang.
3: Ya, dorong pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
1: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
3: Oh, aw ni buat pasal dulu lah.
1: Ni buat dia buatnya kedah siang. Tisi jalan bisa.
3: Aw. Apa rupa amat ke Baba Zito Apai? Bisa main dukun nanti tadi?
1: Bisa emang.
3: Main ngomong tena ingat nanti Apai?
1: Ya, bisa itu yang ada tangkian kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya yang jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia. Jiman nanti yang lain.
3: Au.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang. Mang, ya. Apa rupa amat itu? Ma beritahu nenek

0: Alo Nun, apa berita kita? Apa ini tuh?
1: Lama aja apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita. Telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama tekak deh.
0: Nai nai masalah aku telepon ke kita Nun nyun lengau aku tu Nun mang besing aku di tau nya ngau ku kamu doa tu terpas apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyu telepon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergila ke nyu kak gawai. Padahal mu puak kita Nun.
1: Eh, nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apa sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makenua mang te pia de ura bukai penuah magang Nun. Sida sida selina nya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu Nun. Amai nak pulai kita.
1: Eh nadai kami pulai udah ke madah ke dek sarenya pai kami tu nadai pulai. Dek nya bekenya madai dek telepon ngaso pulai. Udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyade mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Ndak tu di kemudian ke dek. Nah nyamai ate ku apa nyamai ku nak pulai. Dia ama kita mayuh balam nyade bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den Nun.
1: Eh udahnya udahnya.
0: Nai, nama Nun Tamadam ke telepon lagi kak berendau dengan Nun. Halo berdau ke berjakuk dengan belau cuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Eh, nak munyi nyak mang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu Nunnya ke. Dia bukan nak nemu mangah Nun. Mangah menyadik dia nyak. Eh, nguji telepon gigat ke tu. Ni telepon kita tadi apa nombor telepon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telepon atau eh bapak ku ikat sigat katau eh
3: ngoi siapa telepon tu kamu tu dah apa ini apa nama ha? Apa yang aku tu belum gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa tika telepon ke aku malam lagi apa bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebilia 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Begini ke dah? Pulai lagi nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawak dulu. Aku gawak dulu. Bye bye bye bye. Selamat gawak.
0: Oh, balat nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Igat dah ga boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telepon ko ga genduan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku lawan telepon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang, mang. Kenang kita nun. Di nunda sidanya, mang.
2: Tak, dah pai. Nak ngawak mah pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Eh, kiruh ke sidanya, mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu-nunggu ya, pai. Kau ngirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah panjai menuang hari memesik dia sebuah kereta sangkai lalu orang dalam keretanya nangau ke

0: Apay? Apay? Oh, Meng. Nis, duay.
1: Nay, duay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu. Mada akak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kau aku, depea.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, meh. Am, nikit tu.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat, depea. Tahun tu, zaman arai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikat. Ngawak mana? Bebini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang ngau nuan ajiak. Ngai nai sidaknya. Malai ku jakau. Ha, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah panindai tu rendah ngai.
2: Eh, ya, spai nak bini, ya, kerabang kalu milih, tak deh, kumai merincak kita itu luan, kumai merincak kita itu, tak deh, ya, nama utai kelarai bab bilik kita itu, ah, nama kekurang ya, ah, ya, ya, ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini, ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau asai pak ya
3: ba ya inai kumaya sikat lama gamanya kia mutua ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nya bisa seni paknya nya tau me kunti ale bisa pulai kau ai tau. Pelak deh, mari eh pelak deh, tengah ya buat mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyenuk.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sila serumah pulai magian ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru mapanjainya neresiko na pansut mendak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai mendak sida ngambat sida kedatai.
2: Main lawan sida kedatai cari tau.
5: Apa?
6: Ni nama tak ada kangau pun nanti nak ajak rawa.
2: Nya. Sebenarnya, Rai.
6: Hah? Nai, boleh makan kita, Nek.
7: Apai, selamat hari gawai.
8: Luar ni gara, kai ku main guna mulai seru hari ni. Kai kita pun ni ucu wakai, kita akai. Aku baru ngon ucu wakai, akai.
9: Cuma hari gawai.
8: Sama kita ngagaku ketundun ni gak aku mai kena pulai kita.
7: Eh, sige pulai kami dua igat tu apa? Tanya tak ada meh. Sige ke rindu kan undek deh apa? Sige pulai kami deh. Tanya nak madah ke deh?
8: Nama terbaik kita nun.
7: Eh, nak ada mayu aku terbaik kau tu apa? Utai kuliah beli aku mehnya. Utai kita baik kau tu pulai. Laban bati kau tu nak ngerundi mayu. Mimi utai kita beli aku. Jadi aku puas hati apa? Nanti udah bertemu dengan wan. Nyalai kau tu pulai. Jadi tu kemimit baik kunya apa ke tempat kita?
8: Hei, anu ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak kiru anu ngira je. Utai keberguna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Nya cukup baku ni buah baik kutai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih luan kita aku dah datai. Jaga mai pun luan kita datai. Balau cuk kutung aku tidur malam tu.
7: Oh, baik menyapa ya terundi yang sudah bekerja, Pai. Terima kasih ya, Pai.
10: Nyama, Pai. Kami itu sikit kena terpulai. Kerja sikit amat mayu lah, Pai. Nyama tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Nyama kami kena bas nuan pulai gawai tu. Nyama. minta ampun mah apa leban nyak meh lu anda sino nyobrai ke kami ndak boleh gawai tu nyak meh kami minta ampun apa sigi pulai ke apa ni rao ni ni mang tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai dempa nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya ai kota meruti meh cabe eh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas tak nian din leh ni bo nya dia ni tadi bisi ko meda tadi rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede kuya tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dan nian nga pai bo SP ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya apa ho nya baru ama mai wah bareng beli ikan nya aji tak ada nak makan dua nian beli barang niat tidak berlama dia agak tua sila menyadari patut dia beli mewah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalah kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
6: ya baru capuah rame gawai tau untuk nendon sino ko ngenang ni luan ti nuan di bisa di tau. Ya bro penuh bedi atau tahun tu nemang.
1: Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngau pemandai. Sagi kita bisa apa indai di menua pulai me kita. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipi ngau balanak. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai tu ukai sukat pengrindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai ke paindai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Johnny, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang,

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Perempu mana perjalanan kita pilih tak ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
5: Aku coba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datai Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

penguangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan yang 76 rundi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi belabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku bekerja mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepeningan lebih lagi bala ketiban ke dia.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, pesan aku lagi tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asa ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngajak ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

0: udah biha-biha.
1: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
2: Aku Jampi, anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selalu kinggol Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026, ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kita kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram. Anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Ini aku nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Okay, selamat hari gawai daya hari GK Incun ya. Mai jam kita pukul 5.22 minit lemai. Datai bak jam ke penudi rentak ngali hari di YPM ke lemai tu. Kalai pukul 5.30 lemai tu lagi kita boleh mending ke program panggau cerita tuai ke ditusun Thomas Tugong Laka ya. Okay, dan sebedau kita mending ke panggau cerita tuai tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima hari opis meteorologi Malaysia ke lemai tu. Kalian madah ke muak ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedak kanan dur enyok di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngau Meka, Dimiri. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke pagi pergila di pelabak ke dekat hujan bak sekedak kanan dur ianya di Serian, Semarahan, Sibu, Ngau Meka, Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter ngau ribut berpuput hari barat semelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Ya, terima kasih ngakai Ainul Waldi Idris, pemesai rupis meteorologi menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke gaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi ya. Kenyau dari pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Okey, jadi udah mendiang ke lagu Ari Leo James tu lagi, Madai Bergawai. Kita dekat mendiang ke program Panggau Cerita Tua ya.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Mau baru kita ke sekali itu bala maiwah peninga maiwah ba tusuan ke 81 cerita girai kenyuat nyoda suah sida ya dia wangi buat langkau sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke tuju diri ke dalam kampung dian kedeka alai sida ya begiga Biga jelu, biga barang utai ketahu debaik pulai. Tinggal, tudah kenyut piring aja balang kau penganti sidaknya tadi. Lebuah penganti yang kenyut tu tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jawa hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke mua langkau sidaknya. Laban kenadai pengawal udahnya tadi, dia turun kenyuat tu. Kepuas saya kedua-dua nginsap daun kirai atau daun rukuknya tadi. Dia kenyuat. Nyuat saya ke mata ya tanya, lelen tu dekat tinu. Ya lu ngamik. Lalu daun biru terdai kena sedai ngatap langkau. Ia kaki betul guang, semak ya dia. Daun birunya tadi, lalu ditapias ya tebal, ngamik ke, nyak tadi nyamai, nyadi ke panggal ya, dia kena ya tindu, kujaku. Udah nyak ya, tadi lalu ngalik ke diri, maka sudah tuai, semak mua langkau sidanya tadi. Terbaru ke, Mejam ke mata kenyuat tu tadi oi. Dia ya tak bisi dengar utai munyi kenyuat budu judu jo. Muak hari yang tas langkau. Ada terkenyian kenyuat tu tadi. Nak gaya takut. Tangan tia dekat nemu. Nama utai kamu munyi. Utai kenyuat budu jo nya dengar ya. Nyepai utai saya nyak, dia ya lu ngambil duku, ngosang kuah sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri, ngelaban utai ke memunyinya. Nanti, utainya tadi tinggal ngansak semak, makai langkau ya dia. Ya kurun dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Yona jadi kali lagi dah. Ya ini tadi udah nengah utainya kemuni. Lepas dia kenyawi rawati nengah utainya. Dapat tuatnya sidak kepulai begiga bangan kemenarnya berjalai nyobiririt. Kuati itu udah kenyuan. Jari ya sehingga udah nengah mulu duku ya. Lalu sangkuh sumpit. Nah udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya hari yang tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyumban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyakkan perundian ke ya. Yang pemuas dirinya tadi, dia utai kemunyinya tadi, talungan, sak, ngakai mua langkau sidang kenyut. Ya, namun kita peningan nama utainya. Tak babi rana-rana, wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya ada dua ikut. Sama belak lelaki, benua belayak, dia tadi ngopangan diri, nyobor jodoh-jodoh. Apa ini? Seduai kan ngergau aku dekat tinduak tadi. Pihak kuatin kenyuan. Ah, negeri, nah. Mana aku seduai ngeratak diri kita. Aku kena ngawra begau, nitih aku rapgegak, kebapak sikitnya seduainya udah kita. Pihak kong kenyuan
menyekau dalam hati ya. Ah, mudah tak kenyak dia yang kenyut. Tak nak cecamang ke no ya. Talu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah desi yang kena lajak. Babi dua ikutnya tadi alu ngansak ngagati silang kau. Kira kemendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Ukai tak babi diri sengapa nyaknya. Ya meseruaya benung berpangki. Tubuh seruaya sama melintang. Nungak. Ngakain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit ya. Lalu sintiang. Kaya ngakai siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah. Kan kenyut. Pedak kena. Tak lalu berbital. Lekat. Berkuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka kuai ngambil siti lagi lajak. Lalu tepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu begeo serta luar bah ne. Kabarnya kesikunya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Ngenuang ya. Ngetahu ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benda berkenyak, dia yang kenyut, tak ada juga. Lalu ngesuh ke lajak, ya, ya ke siti. Nuju siku babi kerekat lari yang tadi daripada, ya. Pada kena lajak yang kenyut, lu mantil, pah, ya, muat hari kanan. Udah. Kuat ting kenyut. Aman, udah. Babi ti keduanya tadi, lu rebah, kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya unakan akak me pengagati itu dah kenyuan tu tadi. Macam babi dua ikutnya mati. Dia sumpit ya. Tak bakal kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu umpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari kesikit lagi tawas nar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai yang kau babi dua ikutnya. Dia tadi yang lama-lama dia yang tulis kerundiang siti. Ya dekat ngirit babi yang agak mua langkau sidak. Bedau. Debelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Nama dah. Kenyuat tu kena sikit udah keriang. Nyo kebakar pangau nyam ya. Ya alu narit babi nyak siku-siku. Lalu dengkah ya semak mualang kau. Nyak me babi dua ikut nyak tadi tanah kak mesai-mesai weh. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Buat mualang kau nyak. Udahnya tadi kenyut tu nama kediri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru tadi. Ya dekat medak berkeni gaya orang pangau. Lebuah sedaya medak babi dua ikutnya udahyan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Ah, kena udahnya kira ke bisik sejam pihak. Nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam. Dia tak adanya rawah panjang orang di luar dia. Noy. Apa? Tak ada buat. Nama aduh aku babi yang mesem-mesainya gali memualang kau kitanya. Pihak ku nyawa orangnya dengan kenyut. Nanamu siapa kini? Siku ada seruanya kebiaku tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tahu ke? Kusikunya lagi nyawa napus jaku tadi. Namanya tenang kebuat dah buat. Kataan tinduak kini babinya. Kusiku kan nyawa dia. Nah itu ya tinduak nak remes tu ayat nyungan-nyungan diri ngakai mua langkau kita
Ya aku sakut saut si kau ka. Nah, ni kan kenyuat dah. Nama ya tak ada yang dah. Kini mensianya. Kau seru ayap je kau. Dah lama adanya, dengar dah tak ke orang si kau lagi. Bah, nama kakak seru ayap ni nong. Merniang, maka mualan kau kita ada buat menyimbang. Ya, korenya. Ngai nyadi nak ngenuang tak buat rengan. Nyen-nyen, nyen-nyen, pedak deh, nyen-nyen, babi, nyen-nyen. Sebentar deh. Nyodoh-doh kau nya. Galik. Berimai pak mualan kau kita. Ku menyimbang sambil nunjuk. Kengarai babi ke pak mualan kau sidaknya tadi. Apu, amat raya akhirnya ada muat. Ya nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya tengah nak tinduk kebukai. Ni kan kenyot dah. Biar aku rengan ke aku. Kenyot kendang dalam langkau. Nak tak nyinu mendiang kesidaya berjaku. Bertalak. Ngau pangan diri. Di luar din. Ngarara babi dua iku. Kada tarik dengkah ya. Bak mual langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana wai kenyut ningal sidak ya. Nadai amat ke penemu sidak. Tajak sidak ura panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu ningal sidak ke ngerara babinya tadi. Kau nak lama adanya, dia ingat dah tak ke Bungai Nungyang. Masih dah dia tadi. Kenyut ngelalanya Bungai Nungyang. 8 hari bunyi jakuk ya. Nah, nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas je lu kuliah kitanya. Lalu nak adanya orang kakak mua langkau kian. Kau ya meletup. Ngelala sidak ke berdiri. Nak jauh hari punggang langkau sidaknya. Anak buat besar je kau dia buat. Nyen. Pedak adik. Bisa dia pedak utai kenyu ke garian. Semak mualang kau kita nyen. Kurangan. Sambil nunjuk aku utai ke. Nunjuk ke babi dua kau nyet adik. Dengarnya dia bengen nuyang. Lalu nuju ke perniang ya. Ngakai mualang kau. Apa namanya tak babi. Nyaudu dua kau galik dia. Siapa kebuleh babinya? Dia buar kan? Dini dia boleh nyumpianya, kuya. Ah, nya mutai ke rara, dikelikuh ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bungai nuri. Kata nak boleh kan kenyawatnya dah. Nanti kita bukai nada bolehnya. Kau ya ke? Yang buat tidak. Kau bukai nuyangnya tadi. Namanya tak nak buat nama. Nak dengar.

Ja, lo ja lai man sang ga ge. Mo lang kau nye kia. Bi man ga ya bu lo lo ba. La ban dia tau de mo ba be nya i do ka te no wa dia. Sidak bu kai ka sama udah bisi dia lalu nitiah ke hari belakang sama bela bu lo lo ba be jalai. Ya mesti dah tadinya semak dah hari babi do ikutnya. Dah ga babi nya ke kebun wei. Tak nak minah. Jadi kuati tidak terubah ya babinya tadi. Dah segi hidup tang metin dua dia kanya jina aman. Datai sudah semak babinya, dah ngah babinya kebun narari nadai nama-nama. Oh, dah mati babinya buat pihak kurungan. Mayanya dia baru kenyut lalu mansut ke diri kena ya wai. Ngakai mualang kau sambil nguap ngagak diri yang tadi baru angkat dani tino. Ah, kuya ada ngelihat kau ngedar kelengan ya mak mualang kau. Dia nyak ya lu nyapa? Nai, ya lepas kita hanya begau dia ada. Biar aku kenyun. Aku kenyo tadani. Ninga kita nyo capua. Nanya di tindu aku. Biar aku kenyun punya aku hari mualang kaunya tadi. Nama babinya tak yan. Ditok dengan kenyun. Siapa kebaik babinya kita? Siapa bolehnya? Biar aku bongin uyang nanya ya. Nai. Aku maka bolehnya. Nanti kita nadai. Biar aku kenyun wai. Sida sebuat lalu nak memunyi dengan kenyuan madah diri boleh babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati berundian ke berkening kenyuannya boleh babi dua ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuan tu nang natai ngau sida ya mindah pergi ke dalam babas sekian. Ya, dah suruh sidak ngawan rumah tadi. Hanya kelama-lama udahnya. Semua sidak kebegigak panjo datai magang. Sidak ya sama boleh jelu babas. Sebarang kebegigak ke dalam kampung, ke dalam babas kian. Lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk. Boleh mayuh manikan. Semina ikan terbesar ya ada baik sirak ya. Bakal sirak semah sampurau sak mengalan. Kau ikan bukai meh. Bisik sirak ya boleh lelah bisik. Kau besar amat kau sirak ya. Angka ke bisik 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya. Tak bengen uyang. Nak asal sirak ya. Maiknya kain ke. Lepas kait ke barunya. Naik buah kita mai labinya. Ya kebukainya nak bakal mia umas baik kita pulai pihak aku ya. Dengannya sidak lu nang buang lelabinya agak lu buat hari lek kerangan semak langkau sidaknya tadi lalu dah lepas sidak ya bak lu buat ke dalamnya. Udahnya tadi sidak palu bergegak ke kayu dikena sidak ngidup kapi kena nuno jelu weka uliah sidak. Jadi kan disalai sida magang labana. Nadai jale bukai dah. Dikena mai ikannya pulai. Nama dah tanya. Belak ngawari. Mesti dah yang ngintu tai kuliah. Sida ya pergi gaknya tadi. Babi. Kau cerita. Bisa empat ikut. Uliah sida ya. Nyengkau miah kuliah kenyuan. Dua ikut. Semak langkaunya tadi. Lalu rusak si kau. Uliah si daya. Besai pendapat rusak. Nyeringan tanduan. Babi yang rusak desalai si daya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya. Mesti dah sebuat. Nintu jelu ngawikan kuliah si daya. Kau cerita utai dikerja orang panggau. Sikit tak bakal kena jari ngerja. Pedak udah tembuk. Salai di buan

Sedak ya semalam-malamnya, ya mesiang pagi siti, pedak, kena salainya dan segi udah rangkai magang. Ya, jalai salai sedak penyu rangkai, kita Pak Umas mengetu, Pak Tusuan Tika 81 tu, lalu datuk kita dengar ke pemindah sedak ya, hari menua sedak keberikannya, dini menuanya nih. Oh, lepas utainya munyo, utainya nak temu nama menuanya munyo. Kurang ketua aja nemu. Tak nak nemu mak kita itu. Kita sama nyangka, udah tau. Ha? Nama menua, nama sungai, ya keluar. Tidak ya bagi gaknya. Okey, nyangka tu dulu. Aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru, Pak Tusun tika 82, Pak pun bulan 6 tika datai. Berserima yang kita ingin tu gawai ya. Okey, terima kasih mayu-mayu. Sama berserara dulu kita. Selamat gawai hari aku. Lawan tu nyau semak maya kita mantar gawai. Harap kau orang sida tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita nana nyendia kai tu eh kita oh ni nemu ya bunga noyang nama ya udah was nar ram noanya nak tu takkan nganti nganti lama ya jalai anak anak muai pedara kita lebih maya gawai itu nyaja jaku hari aku harap gawai itu mai tuah mai limpah mai jerki mai penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyajak. Terima kasih. Bye.

Okeynya tadi peninga kita baru dah mendiang ke program Panggau Cerita Tua yang ke ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. Nak tahu kita boleh bergulai pa segmen rentak ngali hari ke lemai tu. Terima kasih mayuh peninga ke udah bergulai ngaku kenyari pukul 3 ngali hari. Okey, jadi lagu kena nutup segmen rentak ngali hari. Tau hari Kliman Man. Oha, selamat hari gawai.

0: Saranamai Sunda DIY FM.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambum Takeisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami RYFM Iban di Kuching.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Okey, Pang Rindu, hari gawai, hari duna ya, ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai itu hari 1/1/2026 ya, hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari gawai. Jadi terima kasih kita ke Agis gulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tau lagi ya. Kita dekat ninga ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tau. Untuk merindang kita ngau lagu dari Stella Philip, Rami Ari Gawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Terima kasih pula program YFM Adik Kucing. Semalam mai, selamat hari gawai. Agak semua peningah. Tumuh baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hendak merelamat di dekat mai bala peningah semua. Mending ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak gitu. Ada ketubai perkara di dekat dikunci kaku ianya bersentang pengerai. Ianya jam operation klinik pengerai Batu Danau engau klinik pengerai lawas dekat buat operation kena 3 engau 4 Jun 2026 ianya kena hari 3 engau hari 4 hari pukul 9 pagi nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun klinik dekat dibuka bakal jam selama. Yang diberindik anggonya mensia mayuah adalah lau merambu penemuai ke klinik nitiah ke jam operation ada kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhati hari semua amat diberi masa. Perkara kedua terdekat dikongsi kaku ianya bersentang pengerami ianya pengerami Pesta Babulang dengan Lomba Kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datang ngeluk pengerami Pesta Babulang dengan Lomba Kerbau ke-21 hati dekat diatur kena 5 hingga 7 Jun 2026 di Kampung Batu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat diatur ke Pekit Batak Tali lelaki engau Indo Pekit Lomba dengan Main Rakyat engau Nyurau Exhibition hari mayuah mengkah agensi perintah engau Megak Privit. Lalu malam budaya teka malam main asal engau Pekit Agak Asal teka Ratu Babulang engau Panglima Babulang dekat diatur ke malamnya lalu pengeraminya dekat dipejadi engau penatai temai tidak berpasa yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Ali Hassan Sapit Pemir Sarawak Pian Megak Menteri Pengeraja Asal engau Pemansaan Negeri 2 engau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engau Pemerintah Pukul Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026 ungkup hari 6 6 Jun 2026 pagi dekat datur ke ianya Lomba Kerbau engau Megak pengerami berjadi nakot berbulang serta flag of Lomba Kerbau lalu Pian Megak diatur ke Pekit Final Batak Tali lalu pengerami berjadi ke pengerami nakot berbulang dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansaan Nembiak Lomba Engau Dagang Sarawak. Tik ngari ke yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam, malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya. Lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak Tim Megak Kaban Kunsil Negeri N79 Bukit Kota tik hari ke yang berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru 2 Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena ke hari Minggu, hari ketiga, tanggal 7 bulan Jun 2026, dekat diatur ke Babulang Belanak Rindang, dekat di kawal kita Babulang Fun Run. Pian Megak bisa diatur Megak Pekit Perahu Remote Control, buat mainuah bengkah kategori. Bisa Megak diatur ke Auto Show Pesta Babulang, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali, lalu pengeraminya dekat dipejadi ke serta nyawa ke Prayas dekat di Gulu yang berhormat Dato' Palus Palugumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau Kemegak Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amadak penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemindang main asal Pekit Asal Engau Pekera ke Pemaduk di Kerinduk ke Lombok Kerbau tinggal di Kelai Engau Temegati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk pengerami berbulang Lomba Kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Kami ungger. Ungge. Ungger. Ungge. Ungge. Ungger. Ungge. Ungger.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami megak bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi megak program randau pengerai enggau saup ari upis pengerai limbang. Senin tengah hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nega Sarawak melagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari yang tiga lemai minat-minat YFM Lilim. Jadi nak tahu dulu apakah rati dikongsikan di Limbang? Berita kebukai tahun ini bawa sadar di Limbang nanti hari 4 jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi kau tahu aku bersampai minta kita celap mbap minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul berlimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucuang baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka pandang, bulan purnama. Sama-sama kita yang ketau pengerindu, begulai mana habak ruai, ngermai runggu, minta petara ngemata serta ngintu, ngambil likun belama, nengah jelai alun. Sama regawai, ngagai kita, semua kita. Terus rindu kepangan diri, baka kita rindu kita rimpu, pemegak terus maruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak, engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengawal program YFM di Kuching. Terima kasih.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
5: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
7: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
8: Aku Jampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat hari gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
9: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat hari gawai

Ed Louis Wilson Panti yang Ferry Imas ngomong ke Shasha Lia yang berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hana ke baru dah bergulang kita bawa program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedar program-program ke diatur di Limbang bawa minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di tusun pengacara Jimbun Tawai ya. Ya, ke tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan berat ngau maka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi macam pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Jadi pesan ke terubah tu hari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang ya. BT tau ke jenah anak nuyang tau ke bini Ali anak lubung udah nadai pagi tau tadi ya. Lalu niang BT tau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada api yang sungai tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pagi lah pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Florida anak awyang madah ke tuai rumah awi yang anak laga tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tuai rumah awi yang anak laga tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ya 2006 2026 ba rumah Sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai hingga pandai bara jelukung meriau setengian ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tomagang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngakai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak awyang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awyang anak laga udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pagi lah 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga hanya hari Stephanie anak mungkin pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang apa ya inyak niang mukiat anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur pak rumah Sidampu inyak bak patu 2 jalai KGD nangga stras meradung bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur apakah bak skimbi bintangur sibu kucing serikai ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu keniang mukit anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai ya. Abak rumah Sidampu inya abak patu 2 jalai KGD nangga stras meradung bintangur. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari pesan madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai muka lalu niang Sami anak berdindang dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya baru rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 atau kenuju 011-403 0163634. Hanya tadi pesan madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tok lagi ya pak rumah Sidempu inya pak rumah Langi tinti yang petai Sungai Tau Selangau lalu kadu kubur ke pagi pagi lah ya. Hanya dipesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh di rintai ke di Tau Magang. Okeynya tadi sekedar pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Kita ngetu dah lama. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari intro Bonnie James. Lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampak macam pesan ke buka ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja ya. Kita. Ya.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Empat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong eh? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat masjid jangkit betong eh? Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Perempu mana perjalanan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Okey, lagu Kawai Mekah ya. Hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua. Kena merenang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita. Kalau pesan ke sekali itu hari lenya anak ngabuang. Pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya. Enyak niang dibiat anak sawang. Niang apa ya? Niang ngabuang anak jelih. Ngau niang indaya, niang liah anak mawan ke dekat diatur 5/6/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Pintangur. Penerang ke Siri Aki berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Yang tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dipit anak sawang, niang ngabuang anak jelih, ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah sidampu, nya ba rumah dipa senabung sungai Lemayung Bintangur. Jadi pesan ke Siti tu peningah, nya pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida, hanya niang kedawa anak gema ya. Tau ke apai mading ke dekat diatur 2006-2026 hanya niki ke sungkup, lalu 3/6/2026 hanya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu, ianya ba rumah ayang sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gemar tahu ke apa yang mading dekat diatur inya 2/6/2026 niki ke sungkup, lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah ayang sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peningah, pesan tu hari Michael anak Liat ya, madah ke Catherine Umbau anak Atan. Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu maya ngintu maya ngintu niang tu umpai ditetap kage ya, lalu niang tu disengai pe rumah sidampu, inya ba rumah empati tau ke rumah tabur soba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, pedai tua sungai Macau, rumah buni nanga germai rantau kemidiang nanga belawit sungai Poi, sungai Sebindang, Pakan, Lipus, sungai Paku, rantau dilang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau anak Atan.

Catherine Rumbau Anak Atan udah nadai. Lalu niang tu di sengai bala mayuh ba rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu suba ba ulu jih ke nawit ya. Okey nya tadi pesan ke baru amat diterima ari peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ari Emilia Uyung anak lang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang lang anak ugat tau ke apa itawi dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur apa Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke sini lagi kita tahu telefon ngakai Emilia Uyung bal umur kusung 113-703-7018. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di sebawah Kemena, Binyo, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, ngau Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal ngeta sulit ni yang lang anak ugat ya, tahu ke apa itawi ke dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyawa tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, pukul 7 lemai tau lagi kita dekat mendiang ke program Berancau Tikai ke lemai tau. Jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Itu Ari Nelson Anthony ya, berami Pak Ari Gawai.

Selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach atau ke data orangnya tadi bisi disalahguna atau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication atau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peninga aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peninga ianya disebut section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 introduced through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Nanya madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakuk orang putih section 12B tu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ianya data controller mesti madah ke case berkenya bisi kekak nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kena. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruhjaya PDPA. Ya notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kena buat data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi, nanti commissioner tu tadi udah dipadah kah? Udah nyak commissioner nentu kecara serta berkeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya boleh diputar ke peringkat yang ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bala peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak ke pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai commissioner. Nanti commissionernya dah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 tu bala peningan meri tanggung pengawak. Ini meri tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ini madah ke individu. Pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis.
tau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B tu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke commissioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ya madah ke commissioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2 ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya ke kak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Hanya tidak ia nemu, tidak utainya nadai dipelalai, utainya nadai tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identiti orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngo manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai. Tau ke data breachnya tadi nyamantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh commissioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller nak tahu nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekak nyadi hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kuda sebut akunya tadi nya kategori data. Ha, jenis data keberkait ngau pengawak data breach dekak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil ni tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau kuda nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ya, ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat dengan gaya orang kempu data. Jadi awak aku meri cunta ngagi kita bak section 12B itu bala peninga. Cunta tak baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang.
tahu ke kak kena curi orang. Nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya. Madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngelengkas, madah kerempu datanya tambah data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bo banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi inti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu akaunnya tadi tau nukar password. Tau memata ke merhati ke pejalai duit ya dalam akaun dia tau ke minta akaun dia tadi dibeku ke dulu freeze accounts. Jadinya munyi section 12B subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawal ya buat section 12B subsection 1 ngau subsection 2 berkeni kak data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai sawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3 data controller kena nitih ke tanggung pengawal ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah. Lalu nanti ia diputus ke salah berkod. Ia akan dihukum kena mata duit. Tak lebih hari RM250,000. Tak akan dihukum jail. Tak lebih hari 2 tahun. Tak akan dihukum kena mata duit. Lalu megak hukum jail. Jadi nama efek. Tak akan legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offence tu tadi bila peningat. Penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai seminat tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offence under the PDPA meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi, anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai. Anda meri notis. Anda madah kora kempu data. Semina, ia perlu diberi bukti kenunjuk ke ia nadai meri notis buat section 12B subsection 1. Lalu, compliance. Ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Yang disebut compliance pressure. Yang data controller mesti nentu ke notis ke diberi yang timely, terang serta notis yang nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller yang nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat contoh ya, A is a data controller. Jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawal kepatut dikerja buat section 12B PDPA ya, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A, director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain,
Serikat B tu meh ke disebut data controller ba undang-undang PDPA. Ti bisi pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA Serikat B menggak tau pulai kesalah ba undang-undang ba PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company esa data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina bo A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke Ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis bak section 12 B subsection 1 kod ulih ngukum company nya as a data controller lalu mega E pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication atau kesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai boleh peningan ngagai kita maka kelemai tu. Jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu. Lalu bertemu baru kita bak minggu ke.

Arya William Mawiang ya, gagah ti maya gawai megah kena merinang kita ke lemai itu peninggal ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama no nabur ke berita lemai di YFM. Tok Siti Agi lagu gawai megah ya, Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah, so ya, minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat lamai peningah, dia tu akan menabur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tibesai agi dikena ngelaku ke pemanah budaya di menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di bertengah ke Jalai Alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Jadi itu isi berita. Perintah benua merambu mekanisme subsidi baru dikena ngurang ke pemarah tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke diato company Air Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai ke mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana lagi sebedau pengerami hari gawai daya ngau pengerami ke bukai tahun baru nyinilah lebuah perambu tumu lagi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka gawai daya Kediatur Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif itu berguna benar dikenal mudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke gawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Tumuka mudah ke pemindah sidak ke gawak di Sarawak kegepalan bukai ke dituju maya musim pengerami. Berbak ngunyak Dato' Pahat Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti bak renggat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV dari menua tu muka bampu tanggung pengawak kebesai lebuh ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua tu. Ia berterima kasih ngagai rapan media tiudah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak ti dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalan Alun ditangkan seruran ngemerat ke penglikun tebal lagi sepemanjai musim permisi ngau pengerami hari gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak ti bertengah ke Jalan Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri hari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia mansut ke jago tangkannya ba Facebook rasminya lalu ngarap ke pengerami hari gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia mai wa. Ia mega minta rakyat ngetan ke semangat berserakum berbasa ke pangan diri serta bergempung tinangira bangsa ngau jalai pengarap. Tuk Tegal, penegak Sarawak nak berpanggai bak pengelantar rakyat di seluruhan berserakum napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua tu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur bak mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Bak Opis Menteri Besai Perkara Sabah dan Sarawak Dato' Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat berkulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantar ngau penegap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besar dengan perintah menua dikena nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi ia muka merik selamat hari gawai ngakai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu hari gawai nyadi ke pengingat agai mensia mayu kena ngetan ke penglantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada itu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemadu besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal area arus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulut Subak, Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang
madah ke pemucurnya dicapai hasil dari pegai tingembuan visi serta pentadbiran tip meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana lalu ngaunya nambah ke pengenal ti orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngalih harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megah dekat ngangkat ke Sarawak bahawa penduduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Afrid Jabu berjakup bunyinya agai RTM bahawa rumah ya di Kuching. Penanggul air bahawa sita terbeduk di karap boleh diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air di bersambung ke Serian ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawak bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisi serta cukup. Sistem barunya buka mungkur pengawak nambah ke rengkaian payim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansut ke jakunya bak pengerami makai lemai gawai Dayak bak kampung Tai Serian. Projek itu dikara boleh mai pengelantang bak timpah ke panjai kagai mensia mayuh ke diau bak kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngakak mayuh hagi jalai kebun kena nangkup kuna rakyat bak sita terbedau. Itu dikena nyawup raban orang tiap kebun tiagi pepanggai bak sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisi sida. Tajak 59 genturuan peniau bahawa sitiaknya sudah bisik jalan kebun tanya tak cukup dikena nangkup guna sidak tiagi pepanggai bahawa sektor bertanam topi nyalai jalan berkebunnya berguna benar dikena ngelumpung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sidak jalan ke ditambahnya dekat ujung ke perengka pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nagi ngena cara lama ngangkut hasil bertanam topi pansut ngakai jalan besar. Siko lelaki dipelabak ke lemas sepengudah perahu ke ditepannya karam bak penusah kenyari semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak sidak nerima kangang unyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya muncul nyelamat ke diri lalu siku lagi ke bernama Aduang Anak Rangkar umur 20 tahun lenyau nadai temu. Berindi arinya raban dari Upis Bomba Kapit dianjung ngakai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Naka kedia tu operasi SAR aki di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Di Borneo, agi bak renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar agi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh tiap tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai permisi gawai. Agak nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai Dayak.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembok gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya diadang tembok kena tahun 1990, tembok ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur ngantik ke besai. Sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu baka kapit egau kenawit.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Tengenang gawai kita keliak ngawai ke Dato' yang tadi pengajar.
6: Atau Mr. Wen, suah makhluk tanya orang Dato' punya Asmin merangka, minta merangka. Jadi gawai asal kita keliak, dia itu kita, lembong itu padi, lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah, rumah sebuah, nak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu, utai kini lainnya. Kumai gawai daya, ya, bepun dari kumai Sarawak day keliak, daya day. Dulu agi hari tahu, hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu de gagak ke mana? Kita pejako awak ke lebok kita de tu nyu berbuat ke nak ana masa jam. Gagak Siti Ari indoor balai ban tadi sama belak tau ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
5: beruang kita.
6: Tamak bulu ngatau ya nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu kawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkaya pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu yang nintu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngakai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
5: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai. Selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mereka.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat.

0: Ngatua ke lemai tu lalu pian mekak-kak kena pengajar selamat datang, terima kasih ulang ngelimpang ke Drempu hang datang ke diri ngagai kunti YFM baka ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar
1: sama lemai BJ sama lemai balap ninga berita Drempu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah nyalai ulia menatek diri di tu lima itu.
0: Ya, oh, banyak banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke Sarito tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rikawai tu ni pengajar. Jadi kenang kita ke Sarito batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya nanti je. Jadi, ote ba mik dua tiga namanya tusun ke dulu hari tu. Tua udah berkenang benar dan berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang maya bansa lalu jam tidak break, nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua. Nyali tua kemari, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang orang nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang. Jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tiri kena niki ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk kebala pengabang.
1: Jadi tentu mayuh mah, ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut. Ambil kemana yang jaku geliga, nak sempat tu ngagak contohnya. Jaku air ansah, jaku muka kuju, atau kenyak deh. Lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai, suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mah aku ditanya orang dia suah ngagak dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya ke Rita deh ukain ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah ke mana dirinya lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dari padah ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miriang. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar udah dia kerandau ke bala netizen ya, bak social media bah media ramah tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar muji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya hati kada da tanya daripada kesidak dah bisik sekedar madah ke miri yang anang pelita tu tahu anang nak tu tahu kena maka tu tahu berkenyak nak tahu tahu kenyak lah. Jadi lemai tahu aku muji
0: mai berarti
1: berkenang mai berarti ke sedap karanya lah. Awak ke mesti mayuh sama perundiang lalu tentu di menua kita mayuh orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu. Jadi pengamak tua lemai tu nyak ngelubak ke penemu buat tentang kenang pasal pengamak miri yang.
0: Iya, nah sikapat. Amat bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke berkenyak buat sebelah media ramah. Lebih lagi buat Facebook dia. Namanya Mayuh benar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miri yang dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu. Lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu. Nyalai aku terus
1: nyerah kenuan. Okey. Pelabak aku, dia tahu sekedar sida kerindu ke bangun, tahu dia mumpuk nama otak rekat tanya sida. Jadi bala peningan semua. Jadi,

0: aku kayak berkenang ke pasar perkara tu. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyuk aku selamat tu. Ngajak ku hati baru lah. Aku madah ke dalam bu tu. Nak salah baka jaku tuai. Baka semalau nampun lacau. Baka tawa nampun begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ka. Penemu berpelasar ke Pansia. Dirimpu. Ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, ketemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kagi gawak sebab bisik aku dah beri orang peluang tak setahun-tahunnya berpansi ke pasal hal pasal ngau miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur Remno Melaya dalam tahun 2011 sebab. Jadi lebih berkenan kawasan Miriam tu kita berasa ke ukai utai te baru bak aku lebih mau udara tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh. Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau aku ngak mai bala peninga. Berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang ke bisik bawa pelajar dia tu deh dengan bala pengajar ngau bala kaban bala mia ke belajar ba IPT ba college dia tu ah ku mai sida berarti ke peda ba bub serbar te jaku iban ke de keluar ke tun juga foundation peda ba tahun 886 lagi nanti semak kita sempat peda ba daunnya lalu bak a comprehensive Iban English Dictionary dikeluarkan tu juga foundation mega peda bak daun 1234 tak betusun se daun 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina bak ya kena mo doa tu tadi nya bisi salian dia ngagai jeko English dah. Jadi nitih ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jaku ibannya. Ya madah ke leka jaku piring ku ya nya dat jaku nama. Lalu jaku namanya de kena nyebut ba, mayuh macam bahasa pemakai ti de kena kita nyembah petara. Satu, keduanya de kena kita minta ampun. Lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat, menatai ke peminta ngagai petara. Kita ngah medak piring, ngenak piring deh. Nanti sempat lagi mayu tau tai te tau disebut kita bersendang tau deh hal pasal miring sampai hari ya ke pa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselalu daripadanya ular belalang. Benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nak ada utai bukai. Kita bisa main asik. Kita ada bergaut muka bungkus asik. Lalu ngambil pinang sirih tau ke insap kita. Lalu dia selit ke kita. Dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya.
1: Hanya
0: piring makanya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai. Ngagai utai ke depan kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebuk tau ya kada sebut ti tau de kena ngagak piring ke ya dinga kita bala peningan deh. Ana na ingat ka tau laban tu. Anti timpang anti siti ari utai tu nak de kena dalam piring. Piring nya nak tentu banget penuh ya. Tau de kumai kita bisik penimbang deh. Ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam bubnya lah. Bala peninga enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya di tu teh kena tahu nak nyengkau masih aman. Asih pulut. Telau ko ya ta kena ko aku nak tentu datai lagi jaku telau tu. Ngai ke kita ngambil telu nada di mana ambil telu tiat nak ya ngan ade patut dia telu mana lah tau kat telu burung ngan ade telu ticak tentu ngan ade ketupat sungki, renai, bisa orang nyebutnya letup,
1: oh,
0: garam, kelait, tumpe, semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kau tak kena tahu dak nak dak kena lebih banyak kita ngangka piring lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tahu tan semua di tu makan lah.
1: Ya, utai utai kita gunanya sih bisa dia makan.
0: Bisa dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan.
1: Oh.
0: Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dodi tang semina penerangnya dia nak tentu data leban nyak meh ruang ke nor nuliasnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal tu lah miring tak karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko jadi dia menua kita dia menua batang bali batang raja din cara sida ia nyebut bangsa piring tu ngenak leke jako nanti ia sitai piringnya. Kumai sida ya piring sitai.
1: Mm-hmm.
0: Piring sitai itu, tajak ya di kumai kita piring sitai, ya dalam menua batang air, di kumai kita induk piringnya.
1: Ya,
0: jadi induk piring, ngundan sitai pingai aja. Sitai pingai aja, tang dalam pingainya, bisik ngundan semua otak yang disebut aku datang tadi.
1: Yeah.
0: Ini arti itu ke piring sitai. Jadi, udahnya disebut dia di tok ya, piring sekali tiga. Jadi dia itu reti piring sekali tiga hanya tadi semua perangkat dia kena ngagak piring ya kakaknya dia dituang dituang tiga magang maka lekap sirap pinang ada penyampur daun ruko penyampur daun sirih ya yaknya dia biar jeput gak ambil ke bagian rendai nanti ya tiga tiga jeput gak tik tumpik tiga tek gak puluh tiga jeput betul kenyak reti piring sekali tiga. Yang aku bala kaban ku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ingat kata dah aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut din
1: sida dinnya
0: jadi di kita di menua batang air kilik kita kita nyebut dah turun
1: nyame
0: kita jago turun piring dah
1: yeah.
0: Piring turun tiga piring turun lima teh kenyak dah
1: yeah.
0: Tang ya jago perkara teh samalah
1: ayo teh ke sama ke ya ne.
0: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam sekali tiga, tahu ke bakal besar deh. Piring tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang deh.
1: Oh, oh.
0: Jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai, tidak nyimpan induk piring. Semua perangkat disimpan dia. Nya kuarte itu kuya dia. Tang di mana Batarajang dia, piring ya segit derintai ka, renai derintai, pulut derintai. Tiap piring sekali tiga ga rintai pingai, renai pingai pulut nya. Lalu buah pinang pada tiga ige tang nak mungkin nyu tiga pingai
1: ya ke, buah pinang tiga rintainya ia ya ke pemadu baru hanya pengajarnya
0: nak dalam mendapat rajang bisa piring si tek kaya deh lalu nak bisa bah menua batang ai piring ke pemadu baru hanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa jadi piringnya piring dua jadi piring kek dekat dak tara inya piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga ia medak oh mesti utai dipinta anak mensia aku ya
1: inya piring pinta
0: laban,
1: ne
0: laban piring pinta semua macam piring pinta ia mesti ke mekang piring mekang kebuah kita ngagak mekang lebih tara medak oh minta anu orang tu ya. Laban dalam penghidup iban siang bisik
1: malam
0: bisik celap bisik angat bisik laki bisik
1: indo
0: ha piring pun kurang lebih kenya dalam penghidup deh aku mendak perkara itu sama maka nama ko kita ki mena ja ko Inggrisnya mai nyebut kenya ko mai sira universa otai bekenya da ba pengarap bukai bangsa bukai mai mo mega pegai ba penemu otai bekenya deh. Okey, kita mada tujuh miring di teh kada ba bobnya tadi. Jadi dalam bobnya ya madah ka kita miring siti ri tujuh miring lebung maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak ka gawai sebedau ngarmai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke kar kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas. Jadi nya dulu de kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu kuyanya. Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petarajang. Piring ngan selwa, jadi piring antu jahit lah. Antu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring ngetas pintu, jadi bak menua bak gawai asal kelia. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik biliknya lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak muak pintu.
1: Tiap biliknya?
0: Tiap pintu ke buka. Lepas adat gawai ke nyelai dia menua. Adik gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabayang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu. Nanti keliat, uliah, mek ketah ya gak, kulit pintu kulit kayu, de tangan mengena rutan. Ketas pintu entah deh, engkah ketisi, lalu yang kah kebak penyurai. Lalu pintu bilia, lenga-lenga sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau udah tutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai lalu orang ke deruai nak tau ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena ku retuai.
1: Awalnya dia tu nyu layan narga ngetas pintu.
0: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekat jaku ya ada kena tang pintu nak mereka ada ketas. Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya ada pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lalu ngetas hubungnya nya ke tanah biliknya tau nor tama tau nor minta tau nor temuai datai tau nor pengabang
1: tama
0: dah. Kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua kita nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemu retinya piring segala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu. Jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nomor T lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita yang ngagai babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat peda lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisa dia an, ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebih hari penlebak sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali peda kita hati babi tak
1: Nak mana?
0: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada empedu kuru. Nada empedu. Lalu hati babi menyuah menyuah kita kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar ku, yeah. ku nyak ke depan dah kati babinya.
1: Nyak ke de timbuk orang.
0: Nyak ke de timbuk.
1: Timbuk.
0: Nanti orang ke pergi. Nak berani me terus nurun mesti yeah. ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban manyuh dah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya. Manyuh cerita cerita sedak sedak ke gugur sebab lalu maya akan mengambil semangat bujam rani dengan seorang bujam raninya mengambil semangat sedang dengan Melaya sedang bercerita ke utai kenyade betelai-telai dengan pengendiri sana tu gugur sebab tu utai kenyade maya kami sana hari kalau maya sedang akan dulu
1: segi bisa cerita
0: nyat ke de tampung ku tau amat ngendak dah kami kita nama jadi ni menurut Pertara Jang, piring nanti, piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya, kumai sedap piring bukung. Lalu piring kena kita ngibu bilik, kumai piring araga bilik, engkah kita basukut bilik. Tang tuju kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sindu, engkah basukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piriannya. Jadi leka jaku miriang tau datai dari leka jaku pirian tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miriang ianya pengawa ngaga piriang. Terus ke nah?
1: Ya.
0: Yeah. Malah peninggal tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Yang lain namanya nama piring. Nadai bang menurut kami dengar piring munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kenuk kaku bisik pengamat bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bak menua semengka-sengka. Segi bisik nak tentu sebakar ya. Tak tuju orang miring sama. Habis ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku. Di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betung. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada
1: kalau aku mendapat
0: lalu berkenyak megak di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miring nyak ada kumai tukang cebik sedap.
1: Aw laban ngesedap tu nyelaik ke pengajian eh laban nanti kita berarti ke. Ndak ke kita mantai ada laban sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ku amai munyi kunuannya tadi bisik ke dicebik orang. Teluknya tu lah. Jadi ya ke depedak ku ba kami din pengajian sigi ndak debelah teluknya nang segalanya.
0: Okey lagi aku nak ndak medah ke cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus ribas nanti kita maca bub sengara burung maca bub raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajal sepuluh gana leban sepuluh gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua bukai tersaat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah bin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke dia perubat tu dah semeruga nah, gerai meh tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga nah tadi dan mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi dia menua dia anak semeruga dia jadi jadi tu dah semerugah tu dah semerugah tadi jadilah ngau ndon seruntum tanah tumbuh dayang nama serigan tangguh bulu atau tadi deh gegaruah de dana dan rumah jadi me ya kak jadi deh au rino ya ke indo nya ta menak muka mukai maya sida ya nyoka melap inang indo nya tadi udah de tunang busur mawang te bernama Bujainin
1: au
0: jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nabo maya sepuluhannya ka dator jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi tu sate lah semerugah kendi ko jalan mutar kita ya nyandi dia de break rop makai break rada nah ke makai balap ngabada nah ke balap bekeni ko tu ngau nupai balap ngabang tuk makai ungkup nuan tuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainin ngau semerugana jadi ngau Bujainin tu tadi tak tengah le ya habis makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi nyeri ngitu dah sebelah gana medak bala kaban bala pengabang bekelenguk ngimainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jaku nyadi laki jaku tadi kena ya inya piring tau masih piring ke kita ya ku jaku mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama berbagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana hama bekenya ya pelalu ngambek semerugana nyadi ke menantu hanya ke cerita nyari berkah rinya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semerugana baka ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bupa sengelabu ruang bupa raja duruang nyat tadi sedak yang nak pilihan cebiak kenya. Okey, nyak
1: pesan cerita ya nyane.
0: Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang. Sedaknya datai rekor lebih datai dari menua tak sama dia ba ngulu batang kanyau ngau hari peran ngelik batang aik lalu mindah ngage menua kenamin ngendah ngage menua balih ke taskin ke. Jadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau jadi lebih maya abak piri yang tidak jar orang pangau teluk nyala teluk segala ada kena ya, daun sirih
1: tidak dicebi ya
0: tidak dicebi ya daun kelayat tidak dicebi ya jadi hanya ke buah ya piri yang nak sebakar lalu lebih banyak piri yang pun didang ke didar ke piri yang pingai piri yang jadi malah peningat semua ya tu penemu tu uleh aku macam lalu anang umai ya penemu tu
1: uleh mansi ya
0: uleh mansi ya jadi nyak pasal lah piri yang oh aku neras ke jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nilai Tangai aku harap kaya bersih dengar nanti bersih dengar ya lebat lebuh maya ke ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melaya sebuah ya bersih jaku ku ya pengawak miri yang tu ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah, patut miring dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miring. Nama kebuah kita miring, tentu mah kebuah kita miring. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun, awak ke pendiau kita senang lantang. Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisik tara nyala berdarah tu mah cara kita ngenatai ke peminta ngenatai ke pesan ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang
0: kerja
1: berani,
0: ke bujang berani dalam tahun
1: 2011
0: ubah deh ianya disebut ya kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miring atungkah pujang berani ke daso ngagem Melaya daso anjung kubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagem menua kita ada Sarawak kita dah.
1: Oh.
0: Jadi berkat dari semua utai dari kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau
1: ya
0: yeah. Jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
1: awalnya lah utainya ngai nak berpiring
0: nak belajarnya ngai nak berpiring
1: ya yeah. Jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajap pembekenya sekedar hari penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia kak merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansiap perkara bekau ngau miri yang munyi kunduan tadi deh hari penelebak nuan tu tak kedi pansi atau kedi tanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engau siliak lagi namanya bekau ngau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ ya. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Oh. Jadi ya kebenar peninga. Aku kalau udah kalau nulis ba magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju ba SMK Semanggang buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya.
1: Yeah.
0: Aku mansek pasal Miriam mau main kebuah mainnya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok-lengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka-muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piring pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya ku ke bisi peluang gawa ba upis di alai pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang keka jadi berjalailah kami seluruh sekayu menua Sarawak mai wakil di tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu hari pada sida nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal jadi arti leka jaku Piriang ngau Miriang tu bak penemu aku tu begitu Miriang tu jangka aku manyo bala peninga tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang ku dah megai pengarap baru nak ya Miriang leban nak sidak ya udah berpasu pala udah de betas deh sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya mayu macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itu tujuh miring dito kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam yang tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakak tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayu depan de ndor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemambang bugan menyala lemambang labar lemambang jalo lemambang umin lemambang kanyan dan aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring lapan. Genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak nya pia yang kena kita berterima kasih ngagap tara laba-labuh tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagap pemerik itu udah diberik. Kita nadai selalu minta aja. Lalu ya, kedua, pir lapan. Jadi pir yang keduanya kena kita nyukul tau ke minta sukuo minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul. Ambil kemana nyukul lah, ambil kemana kita kak belal nurun pergi. Anak kita boleh namanya
1: pengawal.
0: Biasa boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melaya. Apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari. Jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi. Mujur lurus untuas eh. Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kita nya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh
0: aneh. Rintai tujuh lah nyukul, lepas minta.
1: Iya.
0: Lepas nyukul kita minta di pugerai nyamainya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki, terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring, nemu tiga nyak, dikena kita minta ampun. Lalu kita minta ampun, kita nyak mega pirang Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak berbalik. Jadi, nyak tadi, satu tadi, pirang kita miri yang nunggah menyembah tara. Kedua, kita nyukul, ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi. Mujur. Masuk, bak raban pilihan nyukul tu, ianya panggul.
1: Oh, panggul.
0: Lepas balai ban kat miring, kat bumai deh. Dulu nyukul sedap ya.
1: Ngetak tau ya, ne?
0: Pilihan sukul tu, kena ya. Lepas kita nemu kita yang dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia. Kita dekat bangkara, kita dekat nubang rumah sidak semut, rumah sidak ular, rumah sidak jelur, rumah nebang kara penuh burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Nyak-nyak pak pegawai ke miring tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dia kena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi apalah pening nanti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat dia kena utai ke pemadu dulu dia sedia kita tentulah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh. Kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu tau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedia capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, kelayit, daun ruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelebarnya kita menyediakan mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit tu mangkuk minyit. Kena kita ngagak telaga piring. Udahnya, patut bekas sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyadi tuai, ke dasar kita miringnya. Bebasau. Nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa teket setiap ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada kelalian kita jadi guna otaknya tadi tentulah no kita engkah induk piring ke udah temuk di raga udah temuk di biau kita dah. Lalu nangkan kita mengapa patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak. Lepas itu lagi diguna, dia kena kita nyerayong
1: piring,
0: dekat nyerayong panduan, dekat nyerayong tersang, kena kita ngkah piring. Jadi, dekat nama perengkat itu mesti dia gagak.
1: Oh, utai ke dia gagaknya, utai ke
0: dia sediak. Nanti kita miriam baik ke dia tanah atau ke miriam di tanah atau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sedap miriam yang gagak tersang.
1: Oh.
0: Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang atau nyonya di simbol menua kapit dia tahu dengar dah.
1: Iya.
0: Tersang. Tahu bisa orang nyebutnya sergang.
1: Au, au.
0: Nyak dorong kah piring lagi. Dorong kah induk piring. Pingai. Pingai induk piring. Lemang maya udah ada. Bak ujung pengawak miring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak. Otak kiri kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu.
1: Mm-mm,
0: kena ngagak bakul jarang. Kena kah piring meganya.
1: Iya.
0: Au. Jadi berkawal ngap karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Jadi petalat ke bak. Tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Leban ke nadai no bulia bulu. Nadai nama kena agak tersang, agak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban. Tak gantung ngena jagan pelestiaknya. Lalu di kamar, viral ke bak namanya media ramah. Nya ngasa bala kaban tu tadi. Betul ke bakinya? Tidak kena nanya aku.
1: Au, au. Kata ikut nuan ya pengajar.
0: Nah, Arun yang pikir ke diri mah.
1: Oh.
0: Tante dek ngamat kalaka jako ura putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena ngau benar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kena ngagak kelingkang, kena ngagak tersayang.
1: Laban nanti kita berarti ke ya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang ke. Eh mata tu medak ni ambil kemandian lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersayang. Udahnya tepuk ke tuakin yang bunyi kenuan tadi baku pelestiaknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku pelestiaknya ngagai tersayangnya. Ngai jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jago orang ke berpegat teguh berpengharap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal.
1: Iya. Yeah,
0: nya menanggul lebar petara nak nerima nya.
1: Iya.
0: Nya lay pengabian nak titih lah cerita sembula gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngasoh balai ban bergerak ke daun nya lah puan nadat dari kumai. Nama gawai, udah orang makai, udah nama yang tadi. Makai pun dah tahu. Tuai gawai, dia beri orang makai. Nena daun.
1: Daun.
0: Kalau udah makai, serta murah badut makai, balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi, tuai miring, lalu ngatur pengawak niti daun.
1: Niti daun.
0: Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun, ngagai pengawak ti. Nunjuk ke diri mpuh bala,
1: Mayuah.
0: Berjalan berbala mayuah.
1: Oh, iya.
0: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa tentang perkara itu. Tadi, nanti dia tak pengharap asal. Ngaimanya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai.
0: Nadai tahu ngermai. Ya. Budaya kekaknya di kermai, kebakannya tadi. Dia keremai ke kita. Ya, penguntung agak pula agak kita mayu. Kemana ya pula agak kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Yeah. Lepas kita bisik peluang.
1: No, kita mantai ngena
0: mantai,
1: aku tanya. Ngena aku tanya.
0: Ngena je aku baru ke dia tau. Aku sedak ya. Bisik platform.
1: Yeah.
0: No, kita mantai. Jadi artinya, bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang bak dunia baru. Ya kena tak.
1: Enggak itu jadi
0: yang ramai ya.
1: Ya, awak dah segama. Tapi subak kita mendak naik pengajar lebuah pengrami gawai punya kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya naik pak ruai
0: kerana tanjo
1: awak dia aja. Jadi utanya dia tu nyu di kemesai ke kita nyu di gagak ke kita baka sebut kita nya tadi jalan bala mayuah.
0: Jalan bala mayuah.
1: Awak.
0: Jadi jadi bakku benda orang berandau kata bala tuai-tuai raban mensai ban berandau kata bala tu mengguang bala pengulu dah berandau kata yeah. Jadi nada yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawak nyak kemari dia terus ke
1: lama tahun tu bisa ya, mana
0: dia tu nyonya dia budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan? Kenang ke pasal karanya kemari
1: lah
0: jadi pansut kaku mah penemu nak
1: ketemu
0: utai ketemu dia re. Jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat mesti dilihat tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang perengkat dia kena ngering ke semangat kebuak nyandung orang semangat kalau sebeda orang miri yang orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya hanya namanya dia luar ke jari ngagai mua kebuak lalu dito kita semangat pat semangat aku ku ya anang babitau anang sesegau dito nuan no kunguru nuan udahnya duko tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat jadi sebedau sedak ya miriang orang ke miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bekap besi tau ku ya jadi bas entah tau aku besi siti batang penemu tendor ku berpegai betul iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup bakal kita tengering ke besi ngering ngetup besi tadi awak kaku kering bekap besi bakal kita ke nana mumban bapun tia bumbung awak ke tia bumbung lihat bakal bakal pun mumban ku jako yang tadi ok utai ke patut sedia terbukanya pokumbu kena nuduan tubuh tau ke tin nadai pokumbu biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring jadi perengkat dia kena berbiaunya ngobuzelan ni tia ke pemisai pengawak ke jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau kena manuk udah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuknya jadi berkawal ngop kereta jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mutai madang ke sidak ya padah ngagai bala mayuah lalau baik ke sidak nitih tau kena sidak ya nanti berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala manyuah tu ngena manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu naman yang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang korang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi tu dia gegak lah manuk sabuang
1: manuk sabuang meh
0: nanti ya kepada bulu lebih di kamar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngau hati-hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempung
1: kira ke anang tak sengapak manuk
0: anang sengapak manuk lah nanti ya manuk selalu ajar balal mamang manuk patut dia udah tumbuh tariang patut manuk udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dia kena kita daripada kita dia kena kita bergawai wat ku sedak ya namun dia kebuah laban bak manuk ya dasar kita berpadang abang ke dunia petara jadi ya mesti bisi senyata nanti ya nadai senyata nadai maik senyata nama kena yang laban penguji dah laban munsuah makanya gak babi patut tumbuh tariang ku sidak. Jadi tu penemu balar mama aku tu semina enam buang dia tu harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kenti apa tu. Jadi lebih orang tu.
1: Berkerban dari ke miriang yang begini yang pengajaran ni.
0: Lebih ke miriang utai tu mesti disedia ke tuai miriang ianya. Kesatu tadi bak penderang tadi baca tu dulu orang tu tadi. Tak bercampur-campur ni kadang. Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu dia sedia nyak perengkap pena siri lah tahu ilum insap buah pinang, daun ruko, semakau, daun sirih, kapok, daun kelayet, siti rabannya, nyak patut disia. Laban iban nentu ka orang kemira nentu ka pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang. Nah, sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga ite ke sirap pinang dia. Tiga ite dah ruku kuda digulung kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asi pulut, tumpi, rendai. Lok manu mata, lok manu mansau, air tua, ketupat, sungki, asiamat, garam, minyak makai, lauk, makai ikan, gerama. Ini dia gaya bansa piring. Ini dia gaya bansa piring. Nanti miring ke tau maya pegawai tadi. Nanti kita miring maya bintu-intu. Kemudian ke miring bobono boyo. Nya bas entah tu orang mana yang kena kelimpah dari perengkap makai ngopi nasi giri entah dek tidak megak kena bansa tinite dalam mimpi hantu tengah caw tubuh tengah cawnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini sidak yang kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele telok mata ke jadi ke perengkap giri nambah ke asik ngopi nasi dia apakah kedata tadi?
1: Oh, nyak-nyak baka orang ke Munda Buyo tak pengajar? Oh,
0: pira manang. Oh, contohlah.
1: Oh, jadi bak ripiah pengawak miriang begini deh?
0: Jadi bak ripiah pengawak miriang tu tadi, jam tua tu nyo kenyaman, dan ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: No, no, rintai kerja.
1: Oh.
0: Sebedau miriang masuk jari, udahnya ngetuk besi, udahnya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus semangat, udahnya nuduang tubuh, ngupo kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpu labana miang, labana ansang, udahnya muai air tua, ke tanah, ngambil merek, merek bekal dulu, ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, udahnya kita ngambil pinggai lama, terjadi ke pinggai piriang. Udahnya kita contoh di tu, nyak piriang tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut Bata Raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah. Keterubah nak, kita kena tahu nak, pengawal miriang atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk. Tentu kita ngejauh tiga dulu. Lalu pengawal miriang megak, tu nanti kepada bala lemambang ke telebak. Ambil siti piri, siti tumpe, engkah kita bata tengah. Pinggai lamanya, pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayet, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi. Teluk mana, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai menyak.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah kemengkok cubit. Lalu lirik kai tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Jadi kami itu miriang saat itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu, manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kok kita nabur kernai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak-anak manu bajang, anak petulih, anak manu sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: ke merah
0: puak kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk menurut guna gak apa itu lagi sudah sempat lagi tau ngerara aku tuh gue baka api ke makai dolah lang. Bala peningat semua ba dini-dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Dari apa pengau miring apa bekenya ke induk tenanggung pinggai piring pat nak nak patut ngena kain celum. Ya patut ngena kain bercorak. Kain merah laban bala pengabang bala antu kelebih ke urang pengau tu tadi ngai benda kita ingin ngena kain celum. Laban maya cerita bekaul ngonya lebih maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemeramat tan salah mimpi mua celum lebih nerima penatai kami ke
1: ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang kengenak pakaian celum maya pengawak ke berketuk ke padah no sebab pengajar ni
0: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lebih nangi ke sedak luput lebih orang nanggung piringnya digemar bala sedak kumah sedak luluang mah ni tiada ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya udah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peninga-ninga dia nak nyak baka jari kita duete tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita diberi tangkup ke kita 2 lebih kita nyua kita nyambut utai badas sari petara nyambut berkat kita yang kena 2 itik jarinya tunjuknya 10 itik tunjuk kita ni jadi lamar tersangnya lagi patut 10 kak lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggit 7 buku buluh hanya ke wakil ke kosmologi Iban jadi kan utai tahu bukai utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu kayu beke dia sekedap menua nak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu mas tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buguna gemensia nak kita ngena rengas kede jadi
1: kira-kira
0: maka rendah yang kak kebenar yang pengajar ada teh bah penyangkai gak tu atau
1: ya segala macam pengajar kebenar ya biasa utai tanya orang bah nama bantuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan dah lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dia nyak tarian-tarian utai dia berkini kopi yang kena ngintu utai ke nyak nyak kena tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kuya deh
0: bakku warna luji ya kagak kagak tidak ada sempat
1: bisa ni. Ya, agak seminit.
0: Hanya bakal kita tinggi bertat kira lah. Pira yang pira berkat kena kita. Pira nombor 8 ada mi ibu minta ke.
1: Kira sebut kita hanya tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kawan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol simbol aja. Berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya nyu ketika berumah ne.
0: Tek badas hari petara tek kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya
1: ya. Iya. Lepas tu kepenuhi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai hanya aku beri selama di gawai megak dengan tuan ngakai
0: bala peningat tu adik
1: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: dudi hari
1: ya jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya diadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penemu projek Padang Bilun Baru tu udah mai pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur ngantik ke besai, sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu baka kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apai kita bak dunia tu nama utai

0: kedeka apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisi minak bisi utai kada pinta.
1: Bisi agenda.
0: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kada beli kita ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli bodoh, aku dekat meli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Ente hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Ente hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega ente nuan bisik pramu tekat dekerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
1: Artinya tadi pastor kita bersampai ari hati kita dien eh.
0: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah padah mah penusah kita ini ya.
1: Pangai ke ngagai apai
0: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah mah gak ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 6.35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Baik aku website terima kasih ya lalu kemarin selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kami itu.

ada pengelikuan yang lain mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuah kita yang berbelanja maya regawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita ajak, awak nyadi sitik tak, utai kat sebut yang ku ditok, ianya, ini aku ngak nak gerah kita lebih bagi

0: padam ke laban minta itu tau ngasuh kita nyatusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi tau menusah kita pengawak kita ke kap kami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Cabang Perliman P202 Sri Aman.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Aku Cigu Tubang Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Jampi, anak Dato' Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajik ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selalu kin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peninggal.

0: Bogor dalam penghidup ruang media. Uhal, selamat hari gawai.
1: Ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku bedarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruwai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak ke nyawa, nek uda, nek mensia, laban bisik pengawak, bisik kerja, ngintu gawai dayak, tahun ke dia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau Adiang, miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat. Piring Rendai, Piring Salai, Piring Asik, Piring Tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansang abang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita ke kedunga, duduk bertenteng. Nyalai nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelengah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lusi, ngali ari, nak ku parai, ngai lemai. Nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyaya, nyebut mentua, laban palak, kuda ditatak, lak, minyak pugai. Kaki kuda berdiri segi batu canai, ngelik kuda ngetup badik, baja bilai, lengan kanan, kuda tanggam geteran, sangkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang, baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatung. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, penundak nundak jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucung, nundak kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepung. Nyak

0: Ganti periuk petani parai ruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang kita kari tanah pansut angka punggung ngeri ilik mudik ngau banduang ngeri ulu ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kaluk, ngau anak, ngau nemiak. Tambit pintu bekali yang lalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat, biau, takang, isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu, au, pemaduk, nama mansiang, jelingau, kebetugau, mayuh rambang. Ninuan semburai gundai datai ditatai pelak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang ninuan punga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandak sergatak manu jalak menang tandang. Ninuan linsing kuning berani kering dak kalah nyelayang sumping dengah hurang. Kungangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandak nerabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai punga pungkang. Ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung uluk gemung bujang lemanau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua mana. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempeng linang. Kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang. Raja genali datai tisi rian nandang. Kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit temunuk tembul tambit pintu labang. Ho-ha, ho-ha, ho-ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk didi kunyungkang urang kelama midang tinggang batang tulian wei. Nyalai aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil, laki anuang petara rentap, apai tambuang petara muhari, penama lintuang petara balang, balai nyabuang. Petara gani, anak cawang petara tugau, mentua siung petara tan sri juga, laki tiung petara pengelu liman, julaun laduang. Nyalai ku ngangau ke petara melina, bungai ringkai, petara minggat, apai runai, petara munan, madi rantai, petara ngumbang, laki rabai. Petara Melayu, Sultan Brunei, petara Sun, apai Nyawai, petara Kenawang, apai Kiai, petara Temunggung, Uyung, Jauh Lawai, petara Pengulu Tedung, Nenek Talai, petara Empali yang laki sambai. Jalai ku ngangau, petara Mujah, Buah Raya, petara Jawi, Palima, petara Pengulu Nyadang, apai Benyam, petara Pengulu Gramung, apai Melia, petara Temunggung Ku, apai Gura, petara Bantin, apai Rengga, petara Jantiang, apai Minda, petara Pengulu Mpam, apai Ima. Petara Temunggung Banyang laki jara, petara Pengulu Hitam palak menua, petara Pengulu Judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah ngambik bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring asi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara udah semuka, udah semua, udah petuguang, udah bergempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nya baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh kembal tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak keperiga mayu pampang tariang utiang babi belang. Meri kami batu asi batu air ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempang. Ngambik kami berani kami pegari ngambik kami betueh kami belimpeh ngambik kami kaya kami raja ngambik kami bidik kami lansik boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak boleh dumbak boleh guang boleh kerumung boleh bendai boleh nyarai. Boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, perutun saga. Ngambik kami mansiang, kami nyegang, ngambik kami ngebuang bakal langit, empusung bakal bukit. Luar kami tuilak bakal danau, tampak kami tuilak bakal pulau, wek kami guayu guru gerai nyamai. Lantang senang, nadai apa, kup tara, ngambik kami mujur, nak tendua, celap, lindap, nguan menua. Semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
1: Selamat menyambut hari gawai. Anuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Kalau tu, aku kat Merik Jakut Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Dalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendir bahan. Oh ha!
2: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
4: Ya, 29 minit pukul 9 malam. Okey, kita akan gini. Kami terima kasih wai. Hari kedua kita gini hari gawai 2026. Terima kasih kai DJ Sam kita. Ya, sudah mengenal kita ya. Okey, selamat malam hingga pukul 9 malam tu tadi. Ya, okey, bukan selama kena ke malam kita ya, hari 1. Okey, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban kemalam tu ianya pengap pukul 10. Untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita kagi ninga kami di Selampur. Untuk kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Ninga secara online kena RTM klik atau kena channel My TV. Ya, kena terima jam kita tu. Gini kami jalan-jalan kita. Okey, ingatnya baru boleh makai pulai ngabang kini tau ke baru deka mansang ngabang. Okey, berjimat ba jalan alun sama nitia ke atur penglikun jalan alun kudah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menukar lagu gawai itu lagu kerisanda Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah mending ke main asal dia lagi nyak pengap gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemeng Luar, Karipiah Pengap Gawai Umai, kita keluar ke kami dulu agar itu, kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok kenenjang induk daro, pesentang gentran Ucuk Sumpulang Gano keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu, kami mai kita mendiang ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok nenjang induk daro, pesentang gentran Ucuk Sumpulang Gano keninggal kubat pandai.

Nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbua kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kau tadi aku kau ninggal papatat ubat simpuli padi puyon tang kedia tau laban ngajawang kita kagi debat nyang nunuk kumang saduai daro juara nyalai katau manai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risa piatu kaya no

Montoro nyalai gak ucu aki bujang rangkang kirais aki bujang sampulang gano nyalai mana sama bisi datay nanay ninduang nyang ano ngagay diur bagaway si milu batu bacana kay no dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu aror mo nyalay aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benung rarmo nyala jaya kita dinyang anak sama barba dia benung daro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit ngoda ga tinggal ka kukanuan dwini yang mani yang magiat kaya kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mangkebang ampang basung kiat ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang satra

Ih, nyalaya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkuang ngamat. Awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyambat-nyambat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikap di padat benang jero nyalaya samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bando. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan. Oh dagada tinggal aku kanuan bak pasingan potangan jari kanan ginuan. Tau nga nyagam aya garam di dalam medang karapo nyalae siamilu batu lio dah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena itaran siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalae udah nyok gawo ngembuan nau kita rumah kebun nambun kebaruan labu nyanyo nyalai ada sikat benang kebat nginungan ilok dinia mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similo batu buah pinang mekang dinang sok taruno nyangkuang adang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gituan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ngampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngacayam bit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daratuyu gampuru dudu samukanya alai ukaino

pulang balo cidak meni manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kota wo cidak menganai tangkai minggo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita enak pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo nginganuan bagaimana jina bakal ngambi na raja dua na nentang entang tau agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deini yang mampatin yang kuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerano kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pamanai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kena kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pamulai nyok Nuanila dining aso tarunda nyangkuang badaja laban kita kenapa panai parso nyale pulai ngisila awa bila dua au agi gagas nemangwa tangkai baradong nuan mukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keparintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina Nakasama

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lama bang tepung bulu sedanak bujang lama bang puan nyale jaya anak bujang lama bang lendak tanya lelak ngentok ko batang tungkat timi yang redam nyale rano kita kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyemok petang to gayang sabu malam au nya alai ari sapia tu agi gak dulu kenu bunso puyo saduai kumang katiga daro juara saduai bunso puyo dirujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang kuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu teluk buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai jawang sama si datai ngabang ninduang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupapatat ubat simpuli padi jampayan nyalai sa milu milu batu buah pinang lalanyi nyakgak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino wak kuno panai panyungai ujung jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan duining mampatiang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surong parit au duelo pae balalay nyang kuang magiat nun panay panyungay jari cawit kabak lebato surong parit ngambik kanuan natakin siat ari limit ubuang ardam kaya nasa milo batulio dada tinggal kanuan doi niyang mandiang aso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alae ukae no makanuan panae panyungae jari kibo tau nakarai lio balabo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat nalayu udaga tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tamiang tanam nyele batu buah pinang balubang udaga tinggal aku kanuan jaso tiruno nyangkung ngadang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ngampang balantan nyalai ukaino da baik semangwa tangkai mangibuan nginuan kago ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukae nda kago nyikat kitae taruna daradelan nelap daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngitnuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu hayam ukae nu danyo terlalu da aso ka kita due lupai batagae nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alaet ngau danyo tak temu puak kumu karadu mansaur damnya alaet nak lama perentang-entang nyasok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukainok

etadar dae noan pacua mangai alang basuran kaena lebuh lambu kita mengampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanyaruran nyalai pagi nyurma ari tarunyi sabu nga malam ukaina tentang balamani mangi noan ngapa pulang mata kanan nyalai puji setobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kiba kau tahu ngebat ngikat palok lembok mse palok ikan nan sariban nyalai pungang ngampang barinyan gi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayu macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoy hoye no aku katu agi

Mangidan ti ku jakau ki bujang rengkang kempan. Tadi nya gaubat panai panyungai jari kanan entang kedia tau aku agi ningal papatat ubat kena si kita si kula dasuas barada karuang ama nyimpan.

karawang kandang limpuang tangkai dalam kati kita kabalat morti kempang tajam nyalai sekula kita dia nak darah duai lupai batagai nyang kuang badajo macam pom tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca pum nam

kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan mamlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapana panah keparintah dapat uka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak sam ada tuduh-tuduh ka tuan siletan komendan nyaga sorangan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal ku buat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelak ngapung rugi induk darong, direncit ringgit bunga. Di sama engkau sudah serumah kebukai niri ke gawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagak puak msuga. Ucu sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik lio. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga ia ninggal kubat pandai kebukai kinduk darahnya, ngambik kinduknya, landik rentang-rentang, mantang ke beliok tapang ngagak puak balim suga. Ucu sempulang gano mga ninggal ke ia semua ubat, kira kena ia ngulih ke pelajar sekolah, ngambik ke ia tau landik, lalu pas perso, lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita jadi pukul 10 malam.

itu mending ke berita malam Rewind FM Iban Kucing dalam malam hari Sabtu 1 hari bulan 6 tahun 2026. Pengerami gawai dayaknya di pelasar berguna kena ngayan ke penyeraku pupu Rabah Bangsa di Sarawak dengan pupu bangsa Tembulai. Semang itu pengeraminya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Semang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandang keman asal nyangayan ke semangat hidup dalam pemain tinggi ti nyadi kunci penyeraku rakyat di Menua Tu. Macam-macam budayanya juga mandang ke identiti unik Sarawak terjadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat hari pupu bangsa dihidup dalam pemayik serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai dayak 2026 sapi premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi. Semangat berseraku tidayan ke lebuh nyambut pengerami gawai dayak di Karab Banjar ditegap ke dikena tentu ke pengelantang gaw pedegap ramah di Menua Tu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megah bisi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbang ngau pengerami gawai dayak pagi tadi. Tunjengkau ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu numpang bajalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam Raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab. Sama si engkau bak penemu itu inya sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusuf. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuihan gaul sekedak bala pemsai bukai. Korea Selatan menjadi siti hari kawan strategik besar serap bawahnya bengkas sektor nyengkaum pengawal dagang beranak ke pukuk teknologi kuasa ngagak barang gaul pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Haliasan madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau Menua Tu udah mukab anyo macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemeri pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak gau Korea lama udah ditumbuh ukai sewinak berenggat perintah ajak tamegat dengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui hari pengawal dagang manyuh macam sektor bukan nyengkam sektor pemansang bakat. Ia maksud ke jakutu maya ngatur aum ngal gerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kemari. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit bak tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke buku Mintrat Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alai meranak ke buku di strategic bak kandang menua adab gitu. Pengawal beranak ke buku company Korea udah mantuk ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bak taman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja udah ditumbuh ke bak kandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawal hari menua tumpu.
Jom ke berita malam kita di YFM Iban Kuching ke malam tu. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin, Alinda Suwil, Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat gawai daya gayu guru gerai damai, Ari Bila Berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah tembok gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya dihadang tembok kena tahun 1990, tembok ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun untuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkawa mendur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai bilun serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju,

Di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegak sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau beberita ketegak keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawa singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita ya. Ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ya ke guna belarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kira lemai lah Pukul 6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dulu ke 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: Afrika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asa ngantuk, maya dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisi family kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggau selamat. Jadi nyajak hari aku. Selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meriah selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang buan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semua penyokong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat pesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

0: atau ngenang gawai kita kelihat ngawai kelihat tu nyata
1: dek negam. Atau macam kan? Suah mangkul tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek kali daya dek dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masa jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu macam tu. Nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak lalu gawai dayak tu, moga tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dalam buah rapan bangsa daya. Jadi tahu ia ngintu gawe daya ngau cara ia mpuh. Jadi selamat gawe daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawe itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawe daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Lantas Senang Wan Menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama otak kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala talah kage ngami otak kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajesh Booking.
7: Aku Densi Tambo Minta Casey.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami RYFM Iban di Kuching.

Yeah, para kini kami menikah kami pengunjung malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okay, nang kedua lagu ri Raban KMP. Kalau masih daya berami gawai. Enggak lagu Ricky Al Seglas Ai ya. Dari mereka tandu program kita Retro 15 Enggau DJ Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Selamat gawai gayu guru gerai nyamai ya. Pagilah berburu engkau DJ MATU di konti pukul 9 pagi. Pagilah ya, Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

lagu baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan nangguai beri selamat tinggal lambat dah kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ia ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ia ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabakku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ia pernah sebakar. Kita ia keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku, jangka umur kita yang tadi, nyoba jat tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visi ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debre utai bukai ya. Empat piaja pia. Inah nak baka nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15, baka selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya tadi pagi kita dah dengar ke lagu hari Ning Baizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Baizura, tentu kita temu lagu-lagu Weka Suah The Bayer. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul dan jazz. Laman pelabak ku Nalai Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Baizura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning Baizura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakal nyawa Ning Baizura tu, vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu hari XPDC. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak ku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Jadi lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3
1: Gus kali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jaman perintah Raja Charles Brooke.

0: tembok kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Dukuh The Alcott House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah. Lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Alcott House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah pasar Kuching, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.
2: Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

lagu hari Linda Simai, Dak Gai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu Dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

kasih Akib mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris, serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi, bisa ya ke mangka, bisa ya ke mulai ke pengingat kita, ngagai zaman mayanya subak, bahawa era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bahawa Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya kali keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata tayo ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke ba tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

aku perangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemayari. Tindak bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bup kudus madah. Umur kitai japat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang hendak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julo ati ti mulyagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati.
1: Mm-hmm. Oh,
0: dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu, tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang ke aku tahu ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tadi kau sebagi yang tentu nanya metak ngau segi nanya lain lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ke ngenyet atai ti ya. Nama tete dikumbai kita sakit nyet tungkul hati. Oh, jadi sakit nyet tungkul hati tu ti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen ti cukup. Oh, isi ianya tadi tau ke otot tau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun nak boleh ngepam darah ngai tubuh kita, alun nya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Oh, nak muka-muka berkerti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetuk nah segi nitiah kepansiak tik kerja orang di serata dunia. Siapa bagi ini bagi genturu mensia tik bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelaik tik lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang tik bumur udah ngelui hari 55 tahun. Oh tu orang lelaki ngau siapa-siapa tik udah ngelui hari umur 50 tahun sidak keindau. Jadi orang tu nah segi besar lagi risiko ya. Barang orang tik bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Oh, tahu ke kadang-kadang kita dengar orang yang sakit tekanan darah tinggi, tahu ke dalam jaku English ya, hypertension. Ya kudanya, orang yang bisa ngembuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya, orang yang bisa ngembuan penyakit kemik manis. Oh, tahu ke kencing manis kurang, tahu ke diabetes. Tahu sama tu tadi. Oh, jadi orang tu bisa risiko tinggi lagi, boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang yang obesity. Oh, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang obesiti tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesiti lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi. Ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun nah pemai area adal ti tau.
1: Dr. Jawi anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Wangi maya ya senaram sarepu. Kedah dipisin buat anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarepu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Anderson.
1: Siti
0: ya sigat, ayo senera, kangun teh indop ya.
2: Nemu mai di enteron, nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantu nih, nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilon kontrol. Bilon kabang ke terbaik-terbaiknya.
2: Nak janji itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Didi di kelindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayaknya.
0: Nanang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nolong ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya ke tindu. Pada di kaki aku tu terlihat baik aku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pada di pala aku tu nyumbi desengan ini utai tu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai je aku.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpuk.

0: Tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Penuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merit Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepengendiri. Ngai kutai kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari mau lembalas ke diberi orang mayuah pengawal tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milia agama mula terbelakang ngau magang itu Gawai Dayak kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku hari ke Kamis bilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepeningan lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: mama na pian kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini na kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
1: Tegah.
0: Hei, apa umang kenyian aku? Apa umang nama ni? Nenggah aku berkenyak apa umang?
1: Deng, au.
0: Au.
1: Kumbai ku sapa tadi. Mendanya gap madepu. Mayuh mamas kena dangau. Kini dangau.
0: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
1: Kumai ku bisa orang kawin ke Rami, Dina, ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Eh, bisa orang bakal aku pedak dia apa, man? Ya, pedak dia. Ke baru beli ku. Bega beli, ya. Pedak dia. Apa cari itu, tu? Ngau geleng aku. Pedak dia cari.
1: Ya, sikit ada yang pedak aku. Kita serumah atau kabar pasal kanyo bakal dia tu. Dia tu aja udah ngesau ke mas. Dia aja bisa mas. Pia.
0: Apa, man? Aku sikit rindu ke mas. Aku apa, man?
1: Rindu. Siapa orang ngau dia? Kedirip-dirip jalan dia. Nanti dia kena rumpek, kena runtuh orang lagi. Nah, kena dia ngau.
0: Nama dia munyinya apa, man?
1: Hai, dina kala ninga ripo pulis dan nanti gisang. Tiap-tiap pagi madah kebisa orang kena rumpek, kena runtuhan orang biak.
0: Biak apa, man?
1: Ini nemunya pemerani deh, man. Kenyanya ke datai ben kincuang.
0: Buat dulu apa, man?
1: Kau jimat, man, kau.
2: Ya, siapa yang dia tuai orang nyen ke berdua anak buat tengah pasakan waktu?
0: Biar pasaku, pedia berkuang ku tau. Dia mana? Amas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
3: Nih, angau.
0: Minuan.
3: Deknya pihak aku baik ku nak tuai orang ni nak. Ternama pengawal di duduk nyo berdua anak bertengah pasar kanyo atau nak angau.
0: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang.
3: Nih, namanya berdarah sudah jari, sudah lengan deknya dah.
0: Kena runtuhan orang aku.
3: Siapa tengah runtuhan nah?
0: Nya duit ko orang kena mutusikal tadi minuan. Ya ke duna deh nya ke meruntuhan mari aku tu biak aku ambil meruntuhannya pedak deh nuruan deh tadi lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku nasena aku tu tadi nak ditaban ke ya ngena mutusikal
3: naban ke deh segin nak tak nasib orang nak ngacu ada ngau pisau namun deh jari deh nya semua nya kena acu pisau kena manyo teliahnya
0: tuh kena runtuhan tadi tu.
3: Okay. Orang nak ngasuh kita ngena emas nurun ke pasar mun dek bebaik ke biak pun berjaga-jaga. Aku main nak jai mensia ke mayar itu. Aram kuanyo dia agak balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali.
0: Nyesal ku minut. Nak ninggal jaku apa hubayang tadi.
4: Jaku lalau. Anam kena ke barang berga baga emas main jai pas belah pasar. Lalu jaga orang dijai runtuh dan terumpak. Satu dari WiFi Mi Band.

0: Adi Gawai.
1: Sapa ganunu time ya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
2: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah to ke ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku teh. Pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nampak nama aku buah, aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
1: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
2: Haa?
1: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit, munas kena jelu babas diau, ngerusak ke kampung, ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayo ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gai gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati ngau siliak, nyentuk kengenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.com.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak.

0: Project Pemansang dun Bukit Saban.
1: Benar tu, punya kuku report tadi dan agak padang dah bilun sangkai. Kena padang bilun Siti kena maik barang keluar. Kedua, kau maik temuai. Lepas itu terbaik dari kunci yang gitu. Kena maik ke 20 minit. 30 minit kan. Nelai, kami dah tahu sedia. Nama tak ke, tahu. Matap. Bila temuai ke, bisik tak pedak ke nak. Tidak ada terpedak, ini rekod temuai. Nelai, Siti dari produk ke datur, nak Bukit Sadu. Lepas Bukit Sadu itu, terbilang nama, terbilang rito. Bukit kita Sarawak itu. Nelai Siti, projek replika kotor entah. Gagak-gagak buat Bukit Sadu dia. Hari ini tadi, hari replikanya tadi, tak ada dadu, nak lama lagi. Kau di tender. Jadi, tak buat replika, jadi semua cara. Tak kena sedia, ya, sedia banyak kotor, tidak berperang. Nyalai perka, perkakas dia. Berasa sanggup, berasa terbaik. Yang kau dayan ke dia pun kan. Dia tu rebak baru. Mayanan mu nama tak kena, tak kena sedang itu berdiri. Maka panju, maka peti. Semua tanya kau dadu ke. Jadi ke heritage bala kita. Nama Bukit Sadu tu dah ditemu dunia. Cerita nak misi berbatang. Nilainya tak narit temai. Hari yang narit kaya tadi. Buat betul itu kami pun mayan buat projek. Maka buat rumah panjai. Kami di kawatur. Bisi rumah panjainya beri sedang sedia ke pemakai asal bisi sekedar tahu atau program mudik air sungai bangku sungai layar.
0: Dato' Amar dan Le Sugambat Sapit Premier Sarawak.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kedia tu nya tarik
1: megang ate mesti kan suah mangkulu tanya orang mesti tahu kenya asmin nerang ke minta nerang ke jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek lihat daya dek dulu agi hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lepas kita datu nyu berbuat ke nak masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita ya.
1: Tamak bulu kata ya nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai dayak tu jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya jadi ia ngintu kawai daya ngau cara ayam pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih kalau pengejar ini Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: cyber tu pengelikun cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cara tu adalah all more on digital platform deh. Nembiak belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak biar kadang-kadang bila nembiak tu diberi apa indai handphone. Misi maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dari beli apa indai. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya bukan gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Dan kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases ke dia deh. Laban kalah deh bila kalah bermain bisik ke jakuk. You know jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya. Kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan lah. Lepas nanti stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas ni terbisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka app state buka ya buka pornografi. Ya jadi takut kita deh. Pornografi bila you dah masuk bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti you dah mendak pornografi. And then dia bertemu orang gitu melalui apps buka pakai Facebook, WeChat, and then, Instagram tapi punya. Ya boleh kadang-kadang orang tu bertemu guyanya. Walaupun dia mendah rimbu umur 16 tahun. Ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembiak tu ada boleh no gambar beri no gambar nuanti di mana tapi nada berbaju. Kadang nembiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tinggal tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua ya tu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke balan. Jadi orang akan bully ya, diketawa tu orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia tak pindai walaupun kita dah tengok nembiak nanti PR. Kadang-kadang pindai perlu mega merhatikan nama terdulah gagak oleh anak kita pun ya.
1: Dr. NJ Karin, Vice President SWWS.

Dakok kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade ya utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Ke de berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retenya sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki bersatuai. Udanya sepenegung. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G. Sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritikuk siku kanan. Lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tau kesukat pemanjai ari tikuk siku kibok. Lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepenigung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua, ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada, ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: orang kegula bak pemakai.
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, ane nambah kelebih ari sesunduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air irup.
1: Tiga, minta kurang kegula atau ke susu pekan manis maya ngudar air irup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis bak pemakai. Tambah kepemakai.

0: Các khi ní sửa đồ mà bây gắt.
1: Cảm lê lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukannya kamaka, intin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non taya keretanya. Nade bungai aginya. Jalai gelicin. Hari tu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu hari YFM.

0: Ay, naman yung magkamujab.
1: Jap! Jap! Kini ka na niya. Uy! Man pa marigang. Naman ito yung binti ang papastia ang mayuhan niya.
2: Ne? Deh, piyabo niyao? Niyao nang lalakus kung ba ang didabo puto ang spray ang to. Niyao bisi kurang mimit inci. Niyao panagi gamal di pada ako.
1: Eh. Naman ito baik niya. Niyao penuh tunjuk 10 jari dekayat pastia ang magang. Apu? Naman kaya dia kia.
2: Eh, babalik ke perengka mimit menya. Kena kita gawai lah. Kita niyao ka gawai dah to bunyao.
1: Apu? Jap. Mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tayang ngusuang aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek megah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa inat din. Baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngo dede. Ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kebahan kita hilang. Nah, ya katanya patut nyangkuang balak kerak.
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Sama hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Sama hari gawai.

0: FM. Y FM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibu air pasal tanah nak mendapatnya. Jai kan baik pulai.
2: Aku nak kerap mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Dan nama nama ini pernah tahu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nak sengaja duduk beban kenyang ke ma. Orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke apa yang tadi awak ke kami mendah maya maya kita bujang biak tu pokoknya sejam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliak kedua kita udah mah jegak maya keliak nyari dia tu ngain tu nyari baik tu kenyak tu duduk ajak lening otai ke pasang lah kita kemar dia nah dah lagi dah di gila nung udang lagi dekat orang tu lagi nah dah bekapek ke sumpit nyak tadi gitu.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Yep.
1: Tabe bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 2/2 ada bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita dalam nama apai nguana ngau Roh Kudus, amin. Latalapai tepsai kuasa tenyaga tengah mata kami manusia, kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda deberan kami bermalam ke. Tadi awak ke pagi tu, kami muka hati kami, ninga kejaku nuan. Lalu lubuh kami udah ninga kejaku nuan, lalu ngasih kia, lalu ngerja kia nitih ke penengkak nuan. Dengan Kristus, Tuhan kami, amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil, ke diambil ke Injil Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sida lalu ngasuh sekedar orang Parisi ngau sekedar nembi Herod mansang ngagai Jesus dekat manjo yang kena jaku tersebut yang pu. Sida datai lalu berjaku ngau ya pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar, lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata, tak ngajar utai ti benar pasal jalai Allah Ta'ala nitih ke pemendar. Padah ke ngage kami, kati kita ngelaban adat token ndak, nanti kita maya cukai ngagai raja besai, kati kita patut mayar tu kena. Tan Jesus nemu sidak semina pura-pura ngapa nanya kenya. Nyalah ayah lalu nyawun. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil kaku medak ya. Sidak lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sidak. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi raja besai ku sidak nyawun. Jesus lalu berjaku ngagai sidak. Utai Raja Besai, beri ngagai Raja Besai. Utai Allah Ta'ala, beri ngagai Allah Ta'ala. Sidak. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus, selama pagi, kita lagi benung berami, tu ke benung ngatuh ke diri pengudah gawai, tu kira gawai kedua. Jadi, baca Injil kita dengar kita, ianya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam penghidup Tuhan Jesus. Jadi Jesus tertemu ke darimpu bak maya ke tuseh bermaya kenua ya ditanya leban sida dekat manjuk ya ngena jaku yang pu. Jadi sida perisi ngau sekedar raban nembiak Herod. Ke nesigi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai. Awak kisada uliah nangkap Tuhan Yesus manjuk yang nak jakuk yang pu. Yang berkebuah sedak nanya. Kati kita patut mayar cukai tu kendak. Jadi tu ukai semina tanya ke uliah manjuk Yesus. Tak maka tanya ngagai sedak yang pu. Jadi Yesus bakal ke daripada nanti aku milih tu. Kena tangkap maka. Tidak mayar tu maka kena panjuk maka. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Yang berkebuah. Ya, minta duit saya singkap. Lepas mayanya, sudah besi duit. Jadi, dari segi amat, bergambar duitnya, si gambar Raja Besai. Yang berkebuah Jesus, lalu nyawut utai ke, ditanya sedaya. Utai Raja Besai, beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala, beri ngagai lah tala. Sidak, nak nyangka sawut Jesus menyanyi. Yang berkebuah, kita tengok pengujuan tadi, sidak lalu balad amat, alit hati ke Tuhan Yesus. Jadi rundi yang tu teka penemu tu ngingat ke tangguh pengawak kita ke buat dunia tu ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawak, kita kenemu bulu dia, kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita yang Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita yang agai perintah kenyaga kegemata kita. Jadi Injil saretu ngingat ke kita berkena ku kita uliah nyeliah ke diri atau ke awak ke kita ndak dilema. Ngerja pengawal ke patut dikerja kita kenyadi orang ke bak dunia tu lau ngau pengawak kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita, kita bisa pengeriak lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih lagi lebih kita ke dekat melawa Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat aman anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinilah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Gau maya kami parailah. Amin.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong ke pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan yung, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okey, lagu Kawai Ri Raban TTP ke pagi tau ya. Ada kena ngepun ke awak pengerak pagi. Hari kedua kita akan nyambut pengerami hari Kawai ke Sari tau. Sari tau entah hari 2006. Meri selamat pagi. Selamat hari Kawai pak hari kedua. Kita ke Sari tau. Ke sehari itu muka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung ke kaban belayan nyerumba apa ngerami itu rupiah muka ke bising lalu ke pengabang niki ke pengabang muka ke sehari itu hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mujur di berjalai ke kita. Mayuh bala kita ke Aki Diau hari kedua kita ke nyambut hari Kawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah terlagi ya, jam kedua pukul 7 pagi. Maca dulu pesan berat ngomong pesan ke berbatang ke diterima hari peninga kita. Jadi ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih ke lagu-lagu Kawai hari kedua kita ke berami Kawai ya. Itu hari berangka jarup ngau Shanda.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Noa Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so ya, minat ramai rumah ya, konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Kena peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngajak semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Pulau Rejang. Kang Natai kejakup pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaya ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita yang berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita ada nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penatai misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak banyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bekas Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akarubi, biar megak mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih gaya pakai kami ke dia udah menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolakan nak kita ngaji tika setinggi. Awak sedak oleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih. Kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yama beromat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak kita bisik bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bab P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke Kak Dataila nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.

Hari Rambis Walter Richah Gawai. Moga lagu ada kena merindang kita ke pagi tu ya. Munyi kaku hari kedua kita ke Berami Gawai. Jadi yang ke sehari tu moga bisi perambu dekat Gusung Bala Kaban Belayan. Labannya nang segi budaya kita ke Ngusung Pangan Diri lebuh musim pengerami. Dan ngira kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai. Ngarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan kita ke bisi pesan ke pagi tu tahu anjung agai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban ke pagi tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dah maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jais. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Enya migi anak latoi ya. Migi anak latoi udah nadai kemari. Lalu ni yang migi anak latoi tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi pak rumah sidampu. Enya pak rumah rawing. Nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu sekarang rumah Jelani Sai ya. Berbatang Air Merurun, Julau, Batu Matup, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban, Belayan, Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Migi anak latoi ya. Migi anak latoi udah nadai. Lalu ni yang Migi anak latoi tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, hanya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pergilah 3/6/2026. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu, ianya bak rumah sunyi menawak skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngagai dabung bak lumur 016-369-1913. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan bak layar penyuluk jambu kerampak Jaluh, Miri, Lambir, Bintulu, Mas Anak Sunggau, Sawang Ulu, Wong Panjai ke Wong Pandak, Ruban, Jenang Anak Regu, Bak Penti, Pengulu Derian di Bukung, Semiul, Indun Ngau Ngian, Bak Selindo Ulu, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai, ke Nak Ulih di Rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal merekat ke regang, niang lagan anak sandah ke dekat diatur. Inya pergilah 3/6/2026, Bak Rumah Sidampu, inya Bak Rumah Sunyi, menawak skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu. Malam pergila ba rumah sidampu ianya ba simpang SK Kelaka Central Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/6/2026 ba pendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba SK Kelampai di Metuang Semburian Kerupu Engkudu Pelikung, Sungai Anak, Beratung, Nyiar, Batu Borak, Ulu Senulau, Nangaluau, Ulu Luau, Kerapak, Selalang, Ulu Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Ilis atau ke Umang Anak Januari, ya, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila, bak rumah sidampu inya bak simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. Okey, inya muka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Okey, jadi Tu Siti agi pesan ke bisil terima dari Michael anak lian. Jadi pesan tu pada ke Katrien Umbau Ane Atan ya. Katrien Umbau Ane Atan udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah Sidampu ianya ba rumah Pati tau ke rumah Tabur ke dulu Subak Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit rumah Kodi Nanga Germai Rantau Kemidiang Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang di Pakan Lipus ngau Kaban Belayan ke Bukaya kena oleh disebut itu magang madah ke Katrin Umbau anak tan udah anadai lalu di Sungai Bala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke dulu Subak ba Ulu Cih ke Nawit. Okey nya tadi mega pesan ke bisi diterima ari paninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah tergi nampung baca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
5: Hurix. Okey, macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Florida anak awiang madah ke apa ya, tuai rumah awiang anak laga udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James lalu pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau panda bara jelukung meriau setengin sekarang mujan tebat abuno berenggang titu ngau megak kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 yang tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laka udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sidampu di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Anglika St. James. Okey, lalu pesan ke Siti Tu Peninga ianya pesan ari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang BT tau ke jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi meka ya ba rumah sidampu inya ba rumah Steven mpaling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapak gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Steven mpaling B lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantu keniang apai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stras samraduang Bintangor jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skimbi di Bintangor sibu kucing serikai ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang Mukit

abai lalu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Robin inya 013-709-6978 tahu kenuju Indai Elra 019-876-5506. Nya tadi pesan nuju Kaban Belayan bawa entabai Selangau merurun lamba bilat culau nanga liuh kerangan manu nanga lango nanga lijan nanga jemak nanga bekakap ngau Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut itu magang pesannya madah ke Igun anak sangkan ya. Igun anak sangkan udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah bunyau nanga entabai culau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu. Still lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningan. Nona bor ke berita pagi di YFM. Kita iba perinah ngau Siti lagi lagu. Dan pada kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran. Ya.

Selamat pagi peningah. Dia tahu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di Paso Pupu Raban Bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua. Pengerami hari kawai ngerapit ke kawul bala tuai ke duluk subak ngau ke dia tahu. Kawul tirat ngau menua Korea muka peluang ekonomi ngau pemansang pengelandia.

Nyadi itu isi berita. Pengerami gawai Dayak nyadi pelasa rati berguna benar kena ngayan ke penyeraku pupu Raban Bangsa di Sarawak dengan pupu bangsa tip gulai sama ngintu pengeraminya. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Raban Bangsa Melayu Iban ngau bangsa Bukai ti sama ngau ngambil bagi pak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemainya tinjadi kunci penyeraku perayaan di menua tau. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadomana bak penghidup rakyat ari pupu bangsa ti hidup dalam pemainya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakuk menyinyak angkai Raban Pengarang Berita sepengudah ngulup pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mbas ba Kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami Gawai Dayak dikarap macak ditegap ke dikenan entu ke penglantang ngau penegap rama di menua tu terus dijaga. Berbak ngonyak Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping mega bisik nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami gawai Dayak pagi kemari. Tun Yeng Kaum ngagai rumah veteran politik Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang ba jalai tebuan. Ia datai ba rumah sapir Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Dato' Pah Tinggi Abang Johari. Kira sejam Raban tu ba rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tiran antara perintah kedia tu ngau bala mesai ke Kedulut Subak. Sama ngau bisi nemuai ianya Sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof, Sapit Premier Datuk Amar Dr. Rasim Kuhian ngau sekeda bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi siti hari kaban strategik besar Sarawak ba mayuh begah sektor nyengkaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang penglandia. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tau udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh ukai semina ba rengat perintah haja tang muka nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu dah ngermai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyengkaum sektor pemansang penglandia. Ia madah munyinya maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbaik ngunyah Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi ari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alim beranak ke pokok ti strategik ba kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke bak kandang menuanya lalu 83% ari penyampaunya diisi pengerja pengawak ari menua tempu. Hari gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak megah dikena ngiri
semangat berseraku antara raban bangsa Dayak di menua itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berpenerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup berserti ngakai ruang bilik nur meri awak belelah nak lama berterima kasih serta ulih berkulai sama ngerami adat asal hari pengiruah ngerja pengawak nintiang hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering penglantang ngau batang tuju penghidup semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tahu benung mending ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak diatau benuang cakah ngerbai ke kerjasama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semikonduktor global. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Li Hassan madah ke perkara titik merat ukai semina matak pokok ajak dan meka pemansang ekosistem penglandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri ba timpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkeh awam ngau gerompong industri semikonduktor Korea KSIA udah diatur SMT Semikonduktor ba Seoul, Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semikonduktor ti terbilang ba dunia. Tumuka dikena mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semikonduktor Syariman Jamil madah ke kampaninya dia tu benuang masuk barengat kedua langkah ratungak kuyangnya sepengudah mucur ngemansang ke ekosistem semikonduktor menua. Dia tu bertati ke pengawal jalai ke peruji ngermai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semikonduktor Korea Selatan ngau Sarawak yang madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu ulih muka mayu hagi peluang basilih penemu ngemansang ke penglandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkah berjalan ke pengawal nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun Dalam Online 2025. Tunjadi ke singkang tiba guna dikenang ada ke digital telikun ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC netap ke penyedia servis media rama TBC Lisin nak boleh nak berjalan ke atur penglikun nembiak min bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawal nyaka tingkeman ngau umur ungkup pengguna nembiak min dalam digital menua. Tunjeng kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur patut belalau ke rekod yang dikeluar ke Perintah Malaysia atau ke rekod yang sebakar yang dikeluar ke upis berkuasa luar diulih dikenak di menua luar ke diakuk Perintah Malaysia. SKMM Mekah madah berengkah 1.6 tahun penyedia servis media ramah ke Bisilisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemenar ngerjister akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawak netap ke umur dekat dipejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media ramah ke berkawal. Dalam tempohnya pengguna kode ABC dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida nyengkaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media ramah di berkawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media ramah di Bisilisin nyengkaum Facebook, Instagram, TikTok, ngau YouTube.

Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang penglandir. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Contingent Sarawak mengatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalang laban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu air. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyi tu. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu air. Taukah, sangaung lara ucuk ya bermain maya hujan laban kena tan isi, jampat amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak naka jaku dalam sarito ianya geligis bulu.
5: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
6: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak

0: Tua wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita nyuruh kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu maka tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sai nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar benih ke bisa udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Kaban Perliman P202 Sriam.

Penguang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu baik saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh dari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena satu bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala kau dah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kau dah dadu kita di miri kena 1.5 sampai ngagai 24.5 kau dah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari mau balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena pengujuan kerja ku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeningan lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron ari gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
4: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti begempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai.